0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
4: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
5: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
4: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sap. Saja jalan-jalan.
5: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
4: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
5: Bukan macam tu Nani, tapi kita kena waspada lah ni, takut kena strok haba.
2: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perlis FM.

0: Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Jangan lupa, buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Okey, jangan segan-segan kalau dalam kenal tu, buatlah apa yang patut. 8.38 minit pagi, 102.9 MHz. Gang, hari ni hari Sabtu, macam biasa, 9.15 minit pagi. Ada akan bersama dengan saya, kita nak dengarkan 10 lagu Vibes Terbaik.

0: Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan beradik. Lekon, you swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berkejam-kejam dekat situ. Ha, membazir masa tu. Apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

Okey, Hayal, Stacy, 8.48 dari pagi. Macam biasa, 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi lah kejap lagi. Kemudian kita kembali semula ke Pulis FM. Kita akan ada bersama dengan 10 lagu vibes terbaik. Kejap lagi saya akan mendengarkan kepada anda. Tapi sebelum tu, saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan info kesihatan ni. Dan jangan lupa lah, esok hari, hari Ahad, insyaAllah, jam 9.15 dari pagi, anda akan bersama dengan saya juga tahu dalam rancangan Medic Radio. Dan tahu tajuk apa nanti saya upload lah dekat Facebook saya. Cuma hari ni saya nak kongsikan berkenaan dengan beza anak hanya berbadan kecil dengan ada masalah tu besaran isu bantut ni ataupun stunting ya, dalam kalangan kanak-kanak Malaysia terus menjadi cabaran kesihatan awam yang signifikan lah. Tinjauan Kesihatan Mobiliti Kebangsaan 2022 melaporkan anggaran penduduk bantut bawah usia 5 tahun adalah 498,327 orang atau 21.2% lah, bersamaan dengan 1 dalam 5 kanak-kanak mengalami masalah ketinggian tau. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pertumbuhan fizikal malah perkembangan kognitif lah, prestasi akademik jangka panjang. Ini dia punya apa ni, menjejaskan lah pertumbuhan fizikal. Pakar pediatrik endocrinologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Azrianti Anwar Zaini merungkai cara ibu bapa secara purata lah boleh membezakan antara anak yang hanya berbadan kecil genetik dengan anak mengalami masalah tu besaran ataupun bantut ataupun stunted lah. Beliau berkata masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak terutamanya bawah umur 5 tahun kebanyakannya disebabkan masalah nutrisi lah, kekurangan zat. Isu ini sangat berkait rapat sebenarnya dengan masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ini, seperti isu picky eater ataupun sangat memilih makanan, menolak makanan baru atau hanya mahu makan makanan tertentu sahajalah. Okey, kemahiran ibu bapa penting dalam menangani masalah pemakanan yang tidak sihat dan tingkah laku kanak-kanak lah berkenaan terhadap pemakanan. Menurut Dr. Azrianti, tidak dinafikan ibu bapa yang bekerja separuh masa adalah antara faktor kanak-kanak tidak mendapat nutrisi yang sebaik-baiknya. Tapi ramai juga antara kanak-kanak dan yang ibu bapa dia tidak bekerja mengalami masalah yang sama. Beliau berkata ramai beranggapan sekiranya ibu bapa terbantut, anak juga akan terbantut. Namun adalah ditegaskan tanggapan itu kurang tepat ya. Ketinggian seseorang ditentukan oleh purata ketinggian ibu bapa. Namun sekiranya ibu bapa terbabit atau seseorang daripadanya pendek berbanding dengan populasi Malaysia itu sendiri, kiraan untuk menunjukkan potensi perkara ini berlaku masih ada. Ini yang saya kongsikan dengan anda lah. Di Malaysia, purata ketinggian wanita adalah 155 cm, lelaki 167 cm. Memang adalah setengah penyakit genetik yang akan menyebabkan individu berkaitan pendek ni, seperti sindrom Down ataupun dan juga sindrom Turner. Beliau berkata majoriti kes ini adalah disebabkan faktor nutrisi dan selain je lah. Apa-apa pun, segeralah berjumpa dengan doktor pediatrik sekiranya didapati anak anda terbantut atau berbandinglah dengan rakan sebaya je. Ini penting. Jangan kata benda tu biasa, geng. Alright, 8.52 minit pagi. Anda boleh baca apa yang saya baca ni, dibuatkan dalam akhbar Berita Harian buka Berita Harian secara online je, e-akhbar ni. Kemudian ambil info sihat, boleh baca kat sana. Itu dia cara-cara dia. Pulis FM, serasi dengan ku.

Alright, lagu ni berada di tangga yang pertama, geng. Juara carta 10 lagu vibes terbaik. Tanya Tuhan, Yudi Boy dan juga Mali. Terima kasih kepada kawan-kawan yang setia bersama dengan kami di Play Safam. Dan macam biasalah, 10 pagi nanti berita dunia. Sekembalinya, anda akan bersama dengan rakan penyampai Nur Atika akan teman anda, okay? Dalam Hangat Lit 10 hingga jam 2 petang nanti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: apa lagi?
1: Tunggu apa lagi tu? Tunggu untuk segmen Hangat Lit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini saya Atika Nurdin kembali bertugas untuk siaran hujung minggu anda. Hangat Lit hari ini kita ada pair lah. Kita ada pasangan kita. Saya Atika dan kita ada...
2: Saya Faz. Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi Faz. Apa khabar pagi ni?
2: Alhamdulillah, abang baik.
1: Kan, suara kita dua pun sejuk. Macam keadaan lawan tu sejuk juga berlih ni kan.
2: Betul,
1: sejuk je. Mata macam tak mahu nak jelek je. Tapi kita teruskan jugalah. Untuk segmen Hangat Lit hari ni pukul berapa? Hangat Lit berapa jam kita, Faz?
2: Untuk Hangat Lit hari ni kita daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang.
1: Ya, yeah, 4 jam kita 4 akan jam. Teman anda. Hari ni hari Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kalau tadi dah pun Feroz selesai. Untuk segmen apa pagi tadi Faz? Pagi tadi kita segmen hingap pagi.
2: Ya.
1: Okey, pagi-pagi Jojo dah hingap. Sosong anda. Terima kasih Jojo ataupun Feroz Han, teman anda. 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Jadi untuk 10 pagi 2 petang pula Atika dan juga Faz akan teman anda. Dengan macam biasalah, jam yang pertama ni kita ada pelbagai pengisian. Kita ada sinar duha. Kita ada apa lagi Faz? Kita ada sinar duha yang sama-sama untuk kita siarkan kapsul untuk sampaikan kepada pendengar-pendengar berkenaan sinar duha dan memperingati untuk keberkatan solat sunat duha ni. Lagi lepas tu kita ada apa Faz?
2: Lepas tu pada pukul 11 suku pagi kita ada segmen Back to back
1: lagu K-pop. Minat lagu K-pop ke?
2: Boleh lah.
1: Boleh layan je. Kat radio kita layan semua jenis lagu. Okey, lagi kita ada apa? Kita ada juga hebahan apa yang tengah hangat di jam yang kedua.
2: Okay. Jam kedua.
1: Sebenarnya banyak lagi yang kita akan kongsikan. Jadi jangan ke mana-mana. Dan ini dia untuk anda, Amir Mas di Bagal Kekasih. Perlis Afan.
2: Seasi denganku.

0: Polis FM serasi dengan ku. Terima kasih untuk yang tengah dengarkan Polis FM. Lagu apa tadi, Fas?
1: Lagu tadi Messi ya?
0: Messi. Messi ni kalau bahasa Polis apa dia orang panggil ya?
1: Messi dalam bahasa Polis.
0: Belengah ya, kena.
1: Belengah.
0: Ataupun comot. Tapi sebenarnya dia, kalau kita ikutkan lagu Messi ni, maksudnya lebih kurang macam mungkin situasi hidupnya yang terberengkalai mungkin.
1: Agak terganggu.
0: Agak terganggu kan. Tapi dia boleh teruskan hidup lah sebagai seorang wanita yang independen gitu. Okay. Jadi untuk pendengar-pendengar Polis FM sekarang ini, mungkin sedang memandu. Agak-agak dia pergi mana, FS?
1: Yang sedang memandu tu mungkin sebab hujung minggu kan. Mestilah nak bawa family pergi bercuti ke, ataupun bawa pergi jalan-jalan dan sebagainya kan.
0: Ya, tempat-tempat dekat Perlis ni banyak betul pot-pot viral gitu. Bila cakap tentang pot viral ni, sebenarnya kita ada rancangan pada petang ini tau, Fas. Yang mana anda boleh ikuti dekat platform Perlis FM Digital. Dia pun nak follow diri kita dekat mana, Fas?
1: Boleh follow kita dekat IG kita, iaitu
0: Perlis FM.
1: Dan juga di Facebook kita di Perlis FM juga.
0: Betul, nama yang sama. Lagi, kat mana lagi?
1: Dan juga boleh dengar kita punya Perlis FM di RTM Click. Dan juga di laman TikTok kita.
0: Betul. Fas dah follow ke belum TikTok Perlis FM?
1: Dah, semua saya dah follow dah.
0: Anda boleh follow TikTok Perlis FM di Perlis FM 1029. Baiklah, kalau tadi yang saya cakap tentang pot viral tu, anda boleh dengarkan pada petang ini Perlis FM bersama dengan Trax FM dalam program Silang Budaya hari ini jam 3 petang. Anda boleh saksikan live dekat mana sekali lagi, Fas?
1: Live kita dekat Facebook Perlis FM, dan juga kita ada live di TikTok Perlis FM.
0: Anda boleh dengarkan secara langsung teruslah. Baiklah, kita dah nak menghampiri ke ruangan Sinar Duha terus lepas ni, Fas. Lagu apa kita nak dengarkan lepas ni, Fas?
1: Teruskan lagu Mengikhlaskan Hati, Ikhwan Fatana.
0: Terus dengarkan untuk anda hanya di Perlis FM
1: serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Haba Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ni Ustaz, apa hukum ni Ustaz? Bila seorang tu dia dah pun ambil wuduk lah ni, tiba-tiba dia rasa muai, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil wuduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukum dia ni Ustaz?
3: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil wuduk dah nak solat ni, tiba-tiba dia mual, dia muntah. Maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan wuduk ataupun tidak? Jawapannya, muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wudu. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wudu. Kalau seseorang tersebut dia ambil wudu, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur saja mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wudu dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu di sisi mazhab Syafi'i.
0: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid Perlis FM.

0: Oleh Zafam, Surasi denganku. Kita dah selesai untuk ruangan kita hari-hari fast. Kita di Plus FM ada ruangan sinar.
1: Ruangan sinar?
0: Sinar duha. Yeah. Fas nampaknya tengah gemuruh. Tarik nafas. Lepas okay. Kan? Okay. Jadi untuk anda sekarang ni, selain di RTM, di Polis FM, sekarang ni juga sedang berlangsungnya di TV1 Fas tentang siaran langsung sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Macam-macam acara yang diadakan
1: Betul, ada pertunjukan bomba-bomba lah yang di mana anda boleh saksikan di TV1 ya.
0: Betul. Macam acara kereta berhias macam tu kan. Seronoknya. Tapi kan banyak-banyak anggota uniform, anggota bomba paling pun famous kan. Agak-agak kenapa
1: Sebab hari tu ada viral dekat TikTok di mana abang bomba,
0: menjadi kegilaan ramai. Tapi kalau cakap bab kegilaan tu sebenarnya banyak sebenarnya kita boleh kenang jasa-jasa bomba ni. Bomba ni bukan setakat takat nak padam kebakaran Fas. Apa ni kalau Fas tahu tugas bomba ni?
1: Apa yang Fas tahu pasal tugas bomba ni? Kalau orang kata apa? Kucing kucing ada kucing ataupun ular masuk dalam rumah
0: kan? Boleh juga dia bantu bomba. Itulah kan. Sebenarnya kerja bomba ni bukan sekadar memadam api tapi melibatkan operasi menyelamat kemalangan. Waktu banjir pun bomba datang tolong haiwan berbisa dan juga memberikan khidmat kemanusiaan dan pemeriksaan keselamatan kebakaran. Dan anggota bomba ni dia bertugas bukan macam kita 4 jam, 2 jam. Bukan-bukan. Dia 24 jam.
1: Sepenuh masa
0: tapi
1: lah.
0: Tapi dekat RTM pun, walaupun kita di sini 18 jam dan dekat pihak di KHQ semua 24 jam, kita silih-silih gantilah. Dan kita sebenarnya RTM dan juga para pekerja di badan uniform ni merupakan barisan hadapan ataupun frontliners untuk kita... orang kata serve masyarakat ni untuk memberikan hikmat yang terbaik. Jadi kita berterima kasih lah kepada abang bomba, akak bomba
1: dan juga Atika. Sebenarnya sambutan bomba ni sebenarnya di Malaysia ni dia sering nak menekankan aspek kesiapsiagaan dan juga kerjasama antara bomba dan juga masyarakat, di mana dia nak pupuk untuk budaya keselamatan kebakaran. Di mana kat situ orang akan nampak lah bagaimana tugas bomba dan juga dia punya peranan dia kepada masyarakat.
0: Betul. Kadang-kadang orang ingat sekadar memadam api sahaja. Tapi kalau kita dalami betul-betul, banyak tugas mereka berat yang mereka pikul kan. Okeylah, sekarang dah pukul 10.47. Selepas ini kita ada ruangan lagu FYP dekat TikTok. Kita ada dua lagu FYP hari ini. Lagu apa Fas untuk lagu FYP?
1: Untuk lagu FYP, sebentar saja lagi kita ada lagu Habibi. Habibi Bila.
0: Daripada Iqmal Noor dan juga
1: Risiko daripada Bruno Mars.
0: Baiklah, kita berehat seketika untuk lagu yang seterusnya. Kita dengarkan, ini dia untuk anda, Ittihad untuk anda. Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Habib Bebe lah. Eh, lagu ni memang betul-betul on trend kan, Faz?
1: Lagu on trend.
0: Semua orang nak velocity. Faz tak velocity ke?
1: Saya ni Gen Y ikut.
0: Ada Gen Y? Yang kekampuan kampung Y je ada.
1: Ya, of ada.
0: Ada kita ada Gen Z. Kita ada Alpha. Kita ada Millennial. Banyak betul lah kan. Itulah kalau zaman yang semakin beredar. Macam-macam gelaran ada.
1: Betul.
0: Okey, dan kita dah nak menghampiri ke pukul berapa, Faz?
1: Kita nak menghampiri pukul 11 lagi. Di jam yang kedua.
0: Betul.
1: Yang di mana kita akan ke
0: Korea. Lagu Korea, K-pop, back to back. Dan kita juga akan ada slot hebahan apa yang tengah hangat yang bakal kita kongsikan untuk anda. Kita ada lagu FYP lagi ke, Faz?
1: Ya, kita ada lagu FYP lagi, iaitu Risiko dengan Bruno Mars.
0: Jom dengarkan untuk anda, Polis FM Serasi
1: denganku.

0: terus kembali bersetia bersama saya Faz dan juga
1: Tika Nordin di Hangat Lin. Okay. Masuk jam yang kedua sekarang, pukul berapa sekarang Faz?
0: Sekarang pukul 11.09 minit pagi. Sekejap je kan masa.
1: Dah masuk jam yang kedua ni, kita ada apa yang tengah hangat, hebahan yang kita nak kongsikan Faz.
0: Jadi kita nak kongsikan sikit hebahan untuk hari ni, di mana kemasukan murid ke prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kalendar akademik sesi 2027. Di mana untuk makluman, permohonan murid ke prasekolah KPM bagi kalendar akademik sesi 2027 akan dibuka mulai 2 Mac sehingga 31 Mei 2026 lah. Jadi permohonan juga boleh dibuat melalui atas talian di mana eprasekolah.moe.gov.my mulai 2 Mac sehingga 31 Mei. Jadi penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan di sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026 ni lah.
1: Hujung bulan ni lah.
0: Hujung bulan ni.
1: Untuk anda yang nak mendaftar secara atas talian, terus berbuat demikian hingga hujung bulan ini. Apa lagi hebahan yang kita ada Faz untuk kita kongsikan kepada budak-budak kita, mungkin tentang hari kelepasan am? Kalau hari ni 9 Mei, lepas ni ada lagi ke cuti yang nak kita dah dapat ni Faz?
0: Kita ada juga hebahan untuk hari tu kita baru lepas hari pekerja.
1: Ya betul.
0: Itu pada 1 Mei dan juga kita ada 17 Mei, hari keputeraan Tuanku Raja Perlis, yang di mana waktu operasi untuk UTC ditutup. Dan juga yang seterusnya pada 26 Mei sehari sebelum Hari Raya Aidil Adha, cutilah. Dan juga pada 27 dan juga 28 Mei kita akan ada Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha,
1: banyak cuti di hari bulan 5 ni. Ada lagi ke Faz?
0: Dan juga kita ada lagi 31 Mei ni, iaitu hari Ahad, Hari Wesak, dan 1 Jun 2026 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan juga 17 Jun last kali kita awal Muharram lah, itu Mahal Hijrah.
1: Jadi kalau cakap pasal hari kelepasan am dan hari operasi UGC Perlis ni, maknanya adalah hari untuk semualah, untuk orang kata take note untuk perancangan hari anda. Okay, baiklah, jam ini kita akan dengarkan lagu K-pop back to back. Lepas ni Faz pilih lagu K-pop katanya, nak minat lagu Sarah Hill lepas ni. Tapi kita ada lagu lain dulu, kita nak dengarkan daripada
0: Raja
1: nak ke Indonesia di sana. Lagu apa Faz?
0: Itu Jujur.
1: Jom dengarkan untuk anda hanya di Pulau Safar.
0: Serasi denganku.

0: saya Ila Nabila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu na. Radio orang Perlis serasi denganku.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mas 999. Gunakan dengan berhati.

0: Ngali, boleh sepang.
1: Serasi denganku.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

0: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.
1: Saranghae,
0: Saranghae,
1: Annyeong.
2: Bukan kata apa tau, kalau lagu K-pop ni dia buat kita teringat filem-filem K-pop tau.
1: Ya, filem-filem K-pop yang lama kan,
2: Jadi untuk anda tengah dengarkan Plus FM sekarang ini, kita sedang dengarkan segmen hangat lit. Hari ni hari apa, Faz?
1: Hari ni hari Sabtu
2: 9 Mei, betul ke hari ni 9 Mei?
1: 9 Mei dah.
2: Betul lah, suspense je tau. 9 Mei 2026. Okey, dan tadi kita dah dengarkan lagu K-pop back to back, dan kini kita kembali dengarkan Plus FM. Mungkin yang tengah dengarkan Plus FM di premis perniagaan sekarang ni kan, Faz, kalau dekat kedai sambil-sambil dengar Plus FM, kita nak ucapkan Terima kasih. Teruskan atas kesetiaan anda. Yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan. Mungkin tengok cuaca macam mana sekarang ni, Faz?
1: Tengok cuaca macam mana, mendung. Sejuk-sejuk kan? Dia tak panas sangat.
2: Tak panas sangat. Malam ni hujan lebat betul dekat Perlis ni.
1: Sampai malam?
2: Sampai ke tengah malam, hujannya. Memang betul-betul sejuk tu. Yang mata pun duk kuih berat. Jangan rasa ni kan? Tapi sampai-sampai tu, saya nak kongsikan untuk anda yang mungkin tengah scrolling sekarang ni, pastikan anda ambil cakna berkenaan apa yang disebarkan di internet. Bukan semuanya benar ya, dan bukan semuanya tepat. Okay, jadi kalau anda nak dapatkan maklumat yang tepat dan sahih, pastikan anda terus saja ikuti di saluran sebenarnya.my untuk info terkini, yang mana anda boleh juga ikuti menerusi berita RTM, pasti yang sahih di RTM. Okey, kita nak teruskan untuk hiburan kita hari ini. Lepas ini kita ada lagu-lagu yang malar segar, lagu nyanyian Fazal Latif. Faz, apa lagunya?
1: Fazal Latif, Setia Ku Korbankan.
2: Wow, pilihan Faz pagi ni. Apa yang dikorbankan tu, Faz?
1: Korbankan cinta, jiwa dan raga kita.
2: Jiwa dan raga. Baiklah, terus dengarkan itu anda hanya di Polis FM Serasi
1: denganku.

Baiklah, serasi denganku. Okey, kita sudah menghampiri di jam pukul 12:30 hari Sagi. Kita akan ke berita yang seterusnya. Kita akan ke berita ringkas pada pukul 12:30 hari nanti. Dan di jam yang ketiga, kita akan ke segmen Tudung Saji dan juga Segak. Kat situ, kat mana, yang mana anak-anak kat luar sana ataupun kak-kak, abang-abang kat luar sana yang nak berkongsi menu-menu untuk hidangan tengah hari ni, boleh juga ke talian WhatsApp kita, ke konti WhatsApp kita di nombor 017-454-1688. Terus layan dengan lagu Hey So Sister, Train.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jago-jago dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Pertumbuhan industri otomotif negara dijangka kekal positif pada separuh kedua tahun ini. Walaupun berdepan ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik, Ketua Pegawai Eksekutif Edaran Otomobil Nasional Berhad, Akbar Daniel berkata prospek itu didorong permintaan kukuh, khususnya terhadap kenderaan elektrik EV susulan peningkatan kos bahan api akibat krisis bekalan tenaga global. EV menunjukkan perkembangan memberangsangkan, melonjak 6.7% tahun ini berbanding sekitar 6%

1,000 tahun lalu. Ia dijangka berkembang kepada 8% daripada keseluruhan sumbangan EV. Susulan pengumuman pengurangan kadar sewa bagi usahawan di premis UDA Holdings Perhad, inisiatif itu berupaya meringankan beban PMKS yang berdepan cabaran ekonomi semasa. Pengusaha makanan, Sahzi Sapian berkata, pengurangan sewa itu memberi sedikit kelegaan kepada peniaga kecil, khususnya dalam sektor makanan yang terkesan akibat peningkatan kos operasi dan harga bahan mentah. Ujarnya, lebihan wang hasil pengurangan sewa boleh dimanfaatkan untuk membantu kebajikan pekerja serta memperkukuh operasi perniagaan. Kira-kira 5,000 tan pasir silika serta pelbagai peralatan pemprosesan mineral dirampas di sebuah premis di Kampar, Perak. Nilainya mencecah 7.25 juta ringgit. Komander Brigad Utara PGA SSC Balwar Singh Mahinder Singh berkata, tiga lelaki tempatan dipercayai pemilik premis dan pemandu lori ditahan. Operasi dijalankan hasil risikan terhadap sebuah lokasi yang disyaki menjalankan aktiviti pemprosesan pasir silika tanpa lesen. Premis itu digunakan khusus untuk memproses pasir silika sebelum disimpan serta diekspor ke luar negara. Di Tumpat, Kelantan, tiga individu ditahan selepas dipercayai memiliki bunga ganja seberat kira-kira 5 kilogram. Penahanan dibuat dalam serbuan PGA di simpang Masjid At-Taqwa semalam. Lelaki warga Jordan bersama dua wanita tempatan itu ditahan bagi membantu siasatan. Komander Brigad Tenggara PGA, SAC Ahmad Radzi Hussein berkata, tangkapan dibuat selepas mengesan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan menemukan 4 bungkusan plastik mengandungi daun kering disyaki bunga ganja. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia dari 19 hingga 24 Mei ini, status pemain bergu lelaki negara Man Wei Chong untuk beraksi di kejohanan itu masih belum dapat dipastikan. Ia berikutan dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pengarah Kejurulatihan Bergu Negara Rexy Maniaki berkata, setakat ini proses pemantauan kecederaan diserahkan sepenuhnya kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status pemain itu dibuat. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bestnya tengok dia pun menego. Untung ribu.
3: Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu, kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

0: Kami orang Perlis. Kami kalau nak pi beli ikan ke, sayur ke, kami tak pi pasar. Kami pinat. Empo pi mana?
1: Pi sana, pi sini.
2: Hampa tahu dok, orang Perlis duk panggil pasar pagi tu sebagai nat. Nat no, buka kacang. Nat ni selalunya buka waktu pagi je. Ada yang buka hari-hari, ada yang mingguan. Macam-macam jual dekat nak. Sayur ke, ikan ke, barang harian pun kadang-kadang ada dekat nak tu. Hampa kalau main Perlis, jangan heran mulut dia berpindah. No.
3: Eh, no.
4: Eh, no.
5: Eh, no.
6: Eh, no.
2: Norat, anak Perlis.

0: FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Fas, kita dah masuk di ruangan apa ni Fas?
1: Sekarang kita sudah masuk di ruangan Sega dan juga tudung saji.
0: Ya, yeah, tapi kita nak kongsikan untuk tudung saji terlebih dahulu. Mungkin yang tengah duk masak-masak dekat dapur. Kau dah cuci belanga waktu ni Fas?
1: Tengah duk masak lagi.
0: Masih tengah duk masak lagi. Mungkin juga dekat premis perniagaan gerai-gerai yang memperdengarkan Press FM ketika ini. Terima kasih. Apa agaknya pilihan hidangan hari ni kalau Fas? Apa pilihannya Fas?
1: Kalau Fas, apa hidangan pilihan tengah hari ni? Lapak gulai lah.
0: Oh,
1: gulai
0: ikan. Ya. Gulai ikan apa? Seludu ke nyok-nyok?
1: Gulai ikan temenung, Mbak Orang Palik kata.
0: Wah, tapi ada buat panggil ikan kembung. Tapi saya dulu tak tahu ikan kembung. Yang mana satu rupanya depo tu sama je. Ikan kembung kan?
1: Cuma jadi, orang kata apa, dialek je yang berbeza. Betul. Kalau Orang Palik dia panggil ikan temenung.
0: Aku kata temenung je. Kalau gulai itu masak ke? Macam mana Fas?
1: Kalau kat kampung ni mak lah masak.
0: Masak kan? Ada ke resipi rahsia yang Fas boleh kongsikan?
1: Untuk resipi rahsia gulai ke? Untuk gulai.
0: Setengah orang dia pakai santan kan? Setengah orang dia pakai
1: apa, susu cair.
0: Susu cair, creamer betul, tu kan? Tapi saya suka yang kalau creamer juga. Sebab rasanya lebih ringan. Tapi tak kurangnya kalau santan rasa dia lagi berlemak maneh lah.
1: Betul. Nak ikutkan kalau resipi orang tua-tua, santan lagi sedap lah. Lagi pekat, lemak elok betul.
0: Kalau pandai masak orang tua-tua tangan ayak lepo tu lagi sedap lah.
1: Betul.
0: Tapi sambil-sambil saya nak kongsi tu tentang tudung saji ni, kita nak kongsikan hidangan yang sedap, sihat dan menyelerakan tanpa menggunakan minyak. Antaranya ialah kaedah masakan pasti tahu ni, air fryer kan, penggoreng kering untuk ayam perapan, lada hitam dan sos tiram. Kalau nak bakar, contohnya seperti hidangan ikan bakar tanpa minyak juga, ikan siakap kukus limau, masak secara kukus. Kalau nak rebus, bolehlah anda masak hidangan seperti tom yam, ikan singgang, sup. Alamak, cakap buat singgang ni memang kegemaran saya lah Fas. Mana nak cari ikan singgang waktu-waktu ni?
1: Ikan singgang ni dia daripada Terengganu ke?
0: Ya, dia kata dia ada juga tapi diolahkan semula ikut negeri masing-masing lah kan. Okeylah, jadi untuk anda yang nak kirimkan hidangan anda di ruangan tudung saji, nombor WhatsApp konti kita Fas.
1: Okey, nombor WhatsApp konti kita di 0174541688.
0: Dan kita akan kembali selepas ini untuk ruangan yang seterusnya untuk kecantikan, kesihatan dan juga sihat luar dalam ruangan.
1: Dalam ruangan Sega.
0: Ya, kita kembali selepas ini. Terus dengarkan. Ini dia Haziq Resipi dengan lagunya Fans.
1: Lemak.
0: Manis. Ala amboi. Terus dengar.
1: Kali FM Serasi Denganku.

0: Ni abang, awak ni ayak melimpah habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh, ni orang loh ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal apa?
1: Nampak dah orang nak basuh kereta, nampak dah.
0: Nampak, ha, nak basuh-basuh lah tutuplah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
1: Bil bulan ni berapa?
0: Ha tau tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
3: Hai hai hai Perlis FM. Pernah tak dengar disiplin 5 minit? Mudah saja. Sebelum kita buat kerja apa pun, selalunya waktu pagilah kan, kita luangkan 5 minit tiap-tiap hari untuk 1. Baca Al-Quran, 2 untuk senaman, dan 3 untuk buat catatan to-do list. Kerja apa nak buat hari ini? Aha, perkara ni penting sangat tak? Eloklah kita buat betul-betul. 5 minit aja. Taklah kita terkumpul gapah buat sesuatu urusan. Kan dah keluar rumah, tertinggal itu, tertinggal inilah. Fikiran kita serabut, emosi kita tak stabil, nanti jatuh sakit pula. Maklumlah, semua dah hilang fokus. Okey, selamat mencuba disiplin 5 minit. Salam dari UAM, Padu Style Semasa.

0: Sehingga Pertis FM serasi dengan
1: cool.
0: Yeah, dan sekarang dah pun 12:48 minit tengah hari. Fas, kita nak kongsikan dahulu waktu penting kita sekarang, yang mana maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Pukul berapa, Fas?
1: Iaitu pada pukul 1:18 minit tengah hari.
0: Terkejut dah sepanjang pukul 8 pula tau. 1:18 minit tengah hari.
1: Ya, betul.
0: Di jam yang terakhir. Dan sejurus selepas ini kita akan ikuti untuk lagu Jiwang Karat. Dan sekarang kita ada di ruangan Seigap, Fas. Saya nak kongsikan untuk mereka berkenaan sakit kaki. Tapi Fas nak kongsikan juga tentang waktu yang tepat untuk minum air, kan?
1: Ya, betul.
0: Rupanya ada waktu, eh?
1: Ya, dia ada waktu dia. Di mana cara pengambilan air yang lebih efisien lah. Lebih bagus untuk kita punya kehidupan seharian kita.
0: Waktu mana tu? Yang betul ni, yang sebetul-betulnya.
1: Okey, kat sini dia ada empat waktu yang... dalam sehari tu dia ada empat masa yang sesuai untuk kita minum air. Untuk yang pertama, iaitu pada waktu bangun tidur. Bangun tidur kan, Tika, kan?
0: Ayat apa tu? Ayat teh ke?
1: Jangan, ayat kosong.
0: Ayat kosong.
1: Kat sini kita terapkan dengan ayat kosong.
0: Ayat kosong.
1: Ayat kosong ni, waktu bangun tidur ni, sebaik saja kita bangun tidur, ayat suam kita minumlah dalam dua gelas. Dua gelas macam tu, minum secara perlahan-lahan. Jangan tergopoh-gopoh. Kita minum, amat nikmati ayat tu. Yang di mana amalan ni dapat membantu untuk aktifkan organ dalaman kita. Yang di mana bila kita bangun tidur, kan kita ada ayat liur basi tu, kan?
0: Betul.
1: Di mana ayat liur basi tu, dia akan bercampur dengan ayat, iaitu membantu untuk membersihkan tubuh kita secara semula jadi. Dalam ayat liur kita juga, Tika, dia ada enzim yang di mana dia nak bantu untuk pencernaan.
0: Dia detox lah.
1: Ya, detox.
0: Itu waktu yang tepat memang lah. Minum air suam pada waktu pagi. Lepas nak bagi subuh tu, minum siap-siap.
1: Betul.
0: Kalau itu berkenaan detox yang secara semula jadi, saya juga nak kongsikan ini pun waktu pagi juga, Fas. Langkah pertama, ada orang bangun-bangun pagi, dia nak jijak lantai tu, terus sakit tumit. Itu sebab apa ya? Sakit pada tumit atau tapak kaki ni, terutamanya lepas bangun tidur ataupun lama sangat berehat. Antara sebabnya, aktiviti berjalan yang berlebihan pun boleh menjadi faktornya. Pertambahan umur ataupun otot betis, orang kata apa, tarik mengkarung tu, kan, berat badan berlebihan. Dan mungkin juga kasut tu tak sokong tapak kaki. Tapi ada cara dan senaman mudah untuk melegakan sakit kaki ni, seperti regangan betis di dinding. Anda boleh longgarkan otot betis dan kurang ketarikan pada tapak kaki. Tarik hujung kaki dengan tuala. Macam kita kebas kan, kita duduk selit kat celah jari kita tu, kan. Macam tu juga yang ni. Tapi kita letak kain tuala. Sebab apa? Kalau sakit ni berlarutan, dia boleh mengganggu aktiviti harian kita, Fas.
1: Betul.
0: Kaki ni
1: kaki dia adalah kunci utama untuk kita nak bergerak ke mana-mana saja.
0: Ya, susahlah kalau kita tak jaga kesihatan.
1: Betul.
0: Kita seluruh badan lah, daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni, kena jaga dengan sebaiknya. Jadi itulah sebab sikit daripada Tika dan Fas untuk ruangan Sehigak. Dan kita nak ke pukul berapa dah, Fas?
1: Kita nak ke pukul 12 tengah hari, yang di mana kita akan ke berita ringkas.
0: Kita nak ke pukul 1 tengah hari.
1: 1 tengah hari. Duk mengalik lagi.
0: Dia cakap pasal bangkit pagi.
1: Dia pergi belah sana.
0: Kita nak ke pukul 1 tengah hari. Untuk dengarkan utama 1 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan akan kembali di jam yang terakhir dalam segmen kita di
1: Sega
0: Hangat Lit. Terus dengarkan Perlis FM
1: serasi denganku.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa

0: langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp 47 0174541688.

0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Sabah, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema Menelusuri Masa Depan Kita Bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Berjumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini kita nak berbicara tentang topik jangan sombong dengan pangkat. Apa sebab? Kerana setiap orang mesti akan ada orang yang lebih daripada dia dan orang yang kurang daripada dia. Semua orang ada, termasuk saya. Contoh, tuan-tuan bertanding YB contohlah ya, nak mudah faham. Bila jadi YB, kita menang, jangan sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, iaitu Timbalan Menteri. Bila jadi Timbalan Menteri pun, janganlah sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, iaitu Ketua Menteri. Jadi Ketua Menteri pun, janganlah sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, Perdana Menteri. Jadi kita hari ini, jangan sombong. Sebab setiap orang akan ada orang yang lebih daripada kita dan akan ada orang yang kurang daripada kita. Kenapa Allah buat begitu? Supaya yang lebih daripada kita, kita jadikan pedoman. Yang bawah daripada kita, kita jadikan pengajaran. Tengok orang atas, kita nak jadi macam dia. Tengok orang yang bawah kita, kita syukur apa yang kita ada. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuma timbul persoalan. Kadang-kadang orang tanya, tapi kalau kita sombong dengan orang yang sombong, macam mana pula Ustaz? Boleh ke tidak? Disebut dalam satu kitab Faidul Qadir oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sombong kepada orang yang sombong adalah satu kebaikan. Tapi dengan syarat, kita sombong kepada orang yang sombong untuk sebagai teguran. Dan syarat kedua, hanya dari sudut luaran, bukan dari sudut dalaman. Maknanya, kita tengok ada orang bawa kereta besar. Kita kata, Ustaz, dia tu semenjak pakai kereta besar, jalan mendabik dada. Tak nak menunduk ke bumi. Orang hulur tangan, tak nak dibalasnya. Punya sombong mamat tu. Kita pun nak tegur dia, nak menundukkan kesombongannya, kita pun bawa kereta lagi besar daripada dia. Kereta kebal, contohnya. Oh, member tengok kereta kebal kita, terus menunduk ke bumi. Apa sebab? Malu dengan kita. Jadi, kalau kita sombong dengan orang yang sombong, boleh. Tapi dengan syarat untuk teguran dan pengajaran. Syarat yang kedua, dari sudut luaran sahaja. Jangan sampai dalaman. Takut-takut kita pula yang jadi seperti dia, orang yang sombong. Maka kita hari ini, cara nak mengelakkan kesombongan dalam hati atau dalam diri kita adalah, jangan kita selalu show off ataupun menunjuk kelebihan kehidupan kita. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita tidak sombong kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Osman, #penyaranjakim. Nidaul

0: Okay, terus setia bersama kita di jam yang terakhir.
1: Betul. Polis FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk ada masih lagi stream Polis FM di 102.9 MHz. Juga dekat mana lagi Faz?
0: Ya?
1: Dekat mana lagi boleh dengar Polis FM?
0: Dekat RTM Klik. Lepas tu boleh dengar lagi dekat TikTok kita.
1: Betul.
0: Dan juga sekarang tengah live di RTM Klik lah.
1: Di RTM Klik anda boleh dengarkan dekat Polis. Boleh luar Polis. Boleh luar negara pun boleh.
0: Luar negara pun boleh. Asalkan ada line.
1: Mau atas langit atas kapal terbang. Ada line pun boleh je dengar.
0: Ya, betul.
1: Canggihnya segalanya di hujung jari anda. Dan sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis pada pukul
0: 1:18 tengah hari. Yes. Ya, petang.
1: Tengah hari. Jadi selamat menunaikan ibadah buat seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Okey, kita dah masuk di ruangan yang terakhir Fas sebelum menuju ke pukul 2. Yang mana ruangan ini dinanti-nantikan ramai yang suka layan lagu-lagu galau.
0: Jiwang karat.
1: Jiwang karat. Pilihan lagu hari ini diatur oleh Faz.
0: Ya. Yeah.
1: Apa lagu pilihan Faz yang pertama, Faz?
0: Mungkinkah?
1: Apa yang mungkinkah tu?
0: Mungkinkah? Kita nantikan sebentar saja lagi.
1: Daripada siapa, Faz?
0: Daripada Sheila Abdul.
1: Wow. Jom terus dengarkan pilihan lagu di Jiwang Karat.

0: Jiwan Karat, Pulis FM, serasi dengan aku. Sekarang dah pun menghampiri ke pukul berapa, Faz?
1: Menghampiri ke pukul 2 tengah hari.
0: 2 petang. Faz ni dia tengah layan lagu Jiwan Karat ni kan. Lagu Jiwan ni memang membuai lah kan. Menjadi pilihan teman-teman untuk abang-abang lori.
1: Ya, betul.
0: Yang tengah lori sambil dengar Pulis FM. Terima kasih. Kalau Faz dengar lagu Jiwan waktu tu ni, Faz?
1: Ya, waktu ni. Waktu ni layan juga layan, lagu Jiwan.
0: Kan?
1: Ya, layan.
0: Sebab dia kalau waktu hangat-hangat dia telah rancok sangat kan.
1: Dia kena tenang-tenang. Dia mengimbau kenangan.
0: Betul. Jadi kalau anda nak mengimbau kenangan, pastikan anda terus dengarkan segmen Hangat Late, yang mana kita akan siarkan lagu-lagu Jiwan Karat tanpa henti dari pukul 1.30 minit tengah hari hinggalah ke pukul 2 petang. Tugasan kita dah nak sampai ke penghujungnya, Faz. Hari ini 4 jam kita pop-pek. Kan? Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa. Jadi untuk segmen hari ini, kita hari ini hari Sabtu 9
1: hari bulan 5 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah.
0: Okay, dan selepas ini kita akan ke segmen yang seterusnya. Kalau pagi tadi kita dah selesai di Hingat Pagi dah, dan sekarang di Hangat Lit. Lepas ini kita di segmen
1: Hemoy.
0: Dua petang hingga ke pukul 6 petang, bertemankan DJ Lin akan teman anda selama 4

0: pada pukul 3 petang. Baiklah Faz, sampai kita berjumpa lagi Faz. Terima kasih untuk semua pendengar Polis FM. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye.
0: Dengarkan lagu terakhir yang akan kita tinggalkan untuk anda. Lagu apa Faz?
1: Aku Cinta, Aku Rindu.
0: Untuk anda Polis FM.
1: Serasi denganku.

0: a warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak buat apa, ya, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan 3 buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada 2 lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
7: 3 juta ringgit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini neraka dunia.
8: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
9: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayo sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga, apa hak anda bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana sahaja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
10: Dan kita sahih.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan membumikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: untuk kalinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan kepada anda semua di mana jua anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal di frekuensi 102.9 MHz dan jadikan Perlis FM sebagai peneman hujung minggu anda. Terima kasih juga untuk rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ini bersama dengan anda Faz dan juga Tika yang dah teman anda selama 4 jam juga di ruangan hangat lead dan kita harapkan anda masih lagi terus kekal setia hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Sebab apa? Pelbagai lagi perkara yang kita nak kongsikan dengan anda semua dari semasa ke semasa. Terima kasih untuk kawan-kawan yang bertugas di bahagian MCR kita. Hari ini kita ada Kak Rara dan juga Abang Saroji kita. Untuk rakan-rakan di stesen pemancar juga, terima kasih kerana masih lagi setia. Orang kata apa? Bertugas dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang dalam memastikan siaran ini kepada anda berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Dan kepada anda masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Lin akan terus teman anda hari ini dalam Hemu-Hemu. Kita enjoy. Gapo sih?

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

kalau benda boleh dimaafkan, kenapa kita tak maafkan kan? Tapi kalau rasa macam diperkenalkan oleh orang tu, kita kena fikir banyak kali untuk kita maafkan. Apapun, terima kasih untuk semua kawan-kawan. Di mana juga anda berada, kena masih lagi terus mengekalkan di frekuensi 102.9 MHz. Lagu Mengapa Tiada Maaf daripada Yuni Sahara. Lagu yang menjadi permintaan ibu daripada belakang balai polis Matayak dah pun kita siarkan. Terima kasih ibu yang bersama kami waktu law ni, katanya. Assalamualaikum, selamat petang anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk ibu, dan kita harapkan selamat hendaknya ya sehingga ke pukul 6 saat lagi ni. Sebab Lin tak pun asal selamat hari ni. Apa pun kata ibu, katanya moga sihat selalu di samping tugasan yang diamanahkan. Katanya nak dengarkan lagu Mengapa Tiada Maaf darimu. Siapa yang tak mau bagi maaf tu pada ibu? Aku ibu boleh panjangkan lagi topik kita hari ni. Sebab kadang-kadang iyalah, kalau benda tu kita boleh maafkan, kita maafkan kan. Kalau kata ada yang rasa macam terkenal tu, kita pikir-pikir balik ya. Ini pula kiriman daripada Putri Pena kita. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Merpati Putih. Terima kasih. InsyaAllah saya kita akan cuba selitkan ya. Untuk Kak Sal pula, katanya Assalamualaikum Lin, Kak Sal nak minta Lin mainkan lagu Hindustan. InsyaAllah Kak Sal, kalau ada lagu tu saya kita akan selitkan. Kalau tak ada, mungkin kita akan minta bahagian rakam kanah Kak Mas kita lah, yang paling comel tu sekejap lagi ni, untuk masukkan. Tapi kalau ada lah, kalau tidak, mungkin hari lain kita akan cuba ya. Apa pun, terus kekal kesetiaan anda bertemankan Plays FM serasi denganku.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sekali lagi ke mana-mana sebab Lin ada lagi perkongsian untuk anda di mana Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dengan kerjasama Putra Trail Running Club akan menganjurkan acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026 iaitu acara larian bertemakan Malaysian Most Beautiful Traditional Dress yang dijadualkan pada 6 Jun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan bertempat di Eco Rimba Park Eco Tourism Complex Bukit Air Perlis. Pendaftaran penyertaan sehingga 6 Jun 2026 dan banyak hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana berminat untuk menyertai acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena Nakawan Rainforest Festival 2026 bolehlah mendaftar sehingga 6 Jun 2026. Okey, kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

0: Mega Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.
1: Dunia indah cantik berseri.
2: Nak dengar radio? Perlis FM. Lagi denganku, dengar 18 jam sehari pun boleh. Perlis FM. Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
3: Aku jatuh cinta.
2: Perlis FM. Dengar 102.9 sekarang. Perlis FM.
1: Sedia bersama Perlis FM.

Ciao-ciao kawan-kawan. Ciao-ciao Merah Sati. Membawa kita ke pukul 2.50 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM saat ini. Dan kepada anda semua, jangan pergi mana-mana. Saat lagi ni, di jam yang kedua, kita akan bersama dengan rakan kita dalam stesen berkembar satu semangat, satu nadi untuk petang ini. Dan hari ini Perlis FM akan bersilang budaya dengan Track FM, kawan-kawan. Dan pastinya perkongsian daripada dua buah stesen berkembar ini akan membawa banyak lagi perkara yang menarik untuk anda semua. InsyaAllah lah kita sama-sama doakan moga dipermudahkan ya dalam segala urusan. Dan saja lagi kawan-kawan, tepat pukul 3 petang, kita akan sama-sama terbang dulu ke Kota Media untuk kita ikuti info terkini dalam berita ringkas 3 petang menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terbang kona patah balik mai semula terus bersama dengan Lin di jam yang kedua nanti. Jadi apapun, terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz maupun di atas talian RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my.

atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Kalih, nah?
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hati, satu suara, satu jiwa.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Latif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat pendengar setia di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM dan juga pendengar setia di frekuensi 98.7 MHz Trax FM. Dan untuk petang ini di jam yang kedua seperti biasa kawan-kawan, kita akan bersama dalam stesen berkembar satu suara, satu semangat, satu jiwa. Perlis FM kali ini akan bersilang budaya bersama dengan Trax FM dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan untuk anda bagi edisi hari ini. Dan waktu ini pun kita dah bersedia bersama dengan rakan penyampai kita daripada Trax FM, Mr. Greenman. Hi.
1: How are you?
0: I'm fine, thank you. And how are you today?
1: I'm fine, thank you. Terima kasih.
0: Yes, sama-sama. Yes. Ini kali pertama kita akan bersua kan, Mr. Greenman.
1: Yes. So, saya harap bukan kali yang terakhir juga.
0: Harapkan. Haraplah juga. sebab saya pun hari ini rasa macam tak pun nak sihat jugalah disebabkan raya.
1: Oh, kenapa? And then you're why not feeling well?
0: I almost die before this lah.
1: Why?
0: Because of Ryan.
1: Oh my gosh.
0: Because
1: of why. Ryan. Okay.
0: Yes.
1: Tell us who's Ryan.
0: Ryan, my penerbit.
1: Okay.
0: Yeah, untuk
1: so
0: hari
1: what
0: ini.
1: Happened with Ryan?
0: Jangan. Kalau kita teruskan yang tu, mungkin sebentar saja lagi, lagi 5 minit, Lin memang pengsan.
1: Okay, jadi, I'm with my producer, Azrul over here as
0: okay,
1: well.
0: Okay, terima kasih. Hi.
1: There you go. Expert dia pakar. Ada topik-topik yang mungkin saya tak boleh jawab, Azrul akan jawab. Dia expert kita. Saya
0: bagus.
1: Bawa tetamu expert juga today.
0: Bagus kalau macam tu. Sepatutnya Lim pun kena bawa Ryan duduk dekat sebelah ni.
1: Patut. Bawalah saya tunggu. Tak apa.
0: Boleh. Okay. Nanti Lim akan panggil dia. Jadi boleh lebih panjang apa panjang lebar lagi kita boleh sembang kan. Jadi baiklah. Mr. Greenman, hari ini kan untuk Perlis FM nak kongsikan port viral tau yang tengah train sekarang ni. Yang mana perkongsian hari ini untuk sembang dalam port viral ni pun adalah tentang sukan. Yang paling
1: bagus,
0: of course. Yang mana pickleball yang kita akan sembangkan. Dan tempat ataupun port viral yang kita nak kongsikan ni, dia bukan setakat untuk kita ketengahkan sukan yang tengah in sekarang ni kan, yang tengah train. Tetapi juga untuk orang kata apa, menggalakkan lagi lah rakyat di negeri Perlis ni dan semualah kawan-kawan yang dengarkan saat ini untuk bersukan.
1: Bagus kan? Dan selalu orang bagi apa tu alasan bila suka bila tanya kenapa tak bersenam, tak ada tempat lah, tak ada tempat nak buat, tak ada kawan, tak ada chance, tak ada peluang. Sekarang dah ada dah, tak boleh komplain kan?
0: Betul. Sebenarnya tadi ni sebelum kita nak live ni pun Lin sempat juga bersukan di dalam ni untuk panaskan. Untuk panaskan badan. Semua disebabkan Ryan juga. Jadi untuk orang kata apa, kita sembang lebih lagi banyak untuk kita tahu lebih lagi lanjut tentang pop viral untuk hari ini. Jom Lin nak bawa anda semua sekali dengan Mr. Greenman untuk bersama-sama dengan rakan Lin, Ryan, yang mana akan orang kata apa, tunjuk dengan lebih lanjut lagi atau bercerita dengan lebih panjang lagi tentang sukan pickleball dan juga pop viral kali ini. Jom kita sama-sama
1: tengok. Let's go.
2: Assalamualaikum. Port viral minggu ini kita bersiaran dari Pickle Smash Kangak Perlis. Port viral.

viral minggu ini, kita berada di Pickle Smash Kangak, tempat orang main sukan malam-malam. Sukan ni sukan tangan tau, dipanggil pickleball. Dulu kita ingat pickleball ni sukan biasa aja untuk main petang-petang. Tapi bila kita cuba sendiri, kita terus faham kenapa ramai sangat orang mula suka dengan permainan pickleball ni. Dia bukan pasal menang kalah, tapi vibe dia tu lain macam. Tak kisah umur, muda-muda, mak ayah, kawan-kawan pejabat, semua boleh masuk gelanggang sekali. Yang tak pernah pegang pedal, pedal tu, itulah pedal. 10 minit lepas itu pun mula dah rasa nak challenge orang lain untuk rematch. Lagi best sebab game dia santai, tapi boleh buat kita keluar peluh dan juga sihat. Paling syok bila main waktu malam, lampu gelanggang dia terang tau, angin malam pula sedap. Dengar bunyi pedal dia, jadi terus pot lepak ataupun pot viral baru. Ada yang main nak senaman, ada yang main sebab nak release stres lepas kerja, ada juga yang main sebab nak luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Selain daripada sihat, sukan ni juga boleh buat kita seronok sama-sama macam ni. Kadang-kadang tu bukan main sangat pun, tapi lebih kepada menyembang tepi gelanggang nak buat kita seronok. Bila ada relief panjang sikit, satu kot boleh ketawa bila ada member miss bola. Tapi sukan ni sebenarnya juga serius. Cuba tengok adik dan juga ibunya ni. Adik ni merupakan pemain pickleball negeri Perlis tau. Pickleball ni bukan sukan biasa-biasa, tapi sukan bertaraf antarabangsa. Ha, kita cerita sikit pasal pickleball ni. Pickleball ni sukan yang menggabungkan elemen tenis, badminton dan pingpong yang law ni semakin popular dan pesat di seluruh dunia. Dikenali dengan kemudahannya dan permainan yang menarik. Pickleball ni dicipta pada tahun 1965 di Pulau Van Beach, Washington oleh Joel Pritchard, Bill Bell dan juga Bunny McCallum. Dia mula-mula macam ni apabila mereka mencipta permainan ini sebagai satu cara untuk menghiburkan keluarga mereka pada satu petang musim yang panas. Mereka guna peralatan yang diubah suai, bola plastik berlubang, duyung kayu dan jaring badminton. Jadilah pickleball. Pertumbuhan pickleball sangat pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi menurut Persatuan Industri Sukan dan Kecergasan SFIA, pickleball ni dia merupakan salah satu sukan yang pesat berkembang di Amerika Syarikat. Lebih daripada 4.8 juta pemain pada tahun 2021, peningkatan hampir 40% sejak 2019, dan pickleball law ni semakin menjadi trend di Malaysia. Jadi apalagi untuk anda yang masih lagi belum mencuba sukan pickleball ni, jomlah kita pergi main. Saya nak pergi mana pula minggu depan ni, you know? Jangan lupa komen, like dan juga share video ni.

0: kembali semula kita dalam silang budaya antara Perlis FM dan juga Track FM. Buat semua kawan-kawan di mana juga anda berada. Yeah, dan kawan-kawan juga boleh ikuti kami menerusi RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. Nak mudah kawan-kawan, muat turun saja. Orang kata apa? RTM Click di App Store, gadget pintar anda. Baiklah, Mr. Green Man.
1: Yes.
0: Kalau tadi kita dah tengok Ryan. Itulah Ryan yang boleh, orang kata apa, buatkan saya kadang-kadang meninggal dunia dengan lebih awal lah.
1: Okay. He's your best friend. Yeah. He keeps you active, huh?
0: Yes, yeah. Always. Dan Mr. Greenman, kalau kata tadi kita daripada Perlis FM dah kongsikan tentang Port Viral dengan trend sukan zaman sekarang ni, macam mana pula dengan Mr. Greenman? Mr. Greenman suka main pickleball tak?
1: Tak ada, saya suka main ponteng dulu. Ponteng sekolah pandai saya.
0: Oh.
1: Tapi sports okay.
0: Kurang sikit.
1: Jangan. Adik-adik jangan ikut apa yang di Azrul cakap. Jangan. Ya, betul. Sports, ya memang suka lah kan. Macam football, hockey. Ya. Itu memang suka. Tapi time sukan? Saya suka bersukan tu, tak ada pickleball lagi.
0: Oh ya,
1: walaupun
0: sama.
1: Walaupun sebenarnya pickleball sudah ada, tapi kat Malaysia tak popular kan.
0: Betul. Macam kata Lin pula, Lin lebih kepada softball, bola baling, badminton. Tapi pickleball dia boleh kalah awal lah kalau kata siapa-siapa yang main dengan Lin. Sebab kadang-kadang tu risau pedal tu yang pergi dulu. Kami daripada Perlis FM ni pun tak sabar-sabar dah nak dengar pula perkongsian daripada Mr. Greenman. Silakan.
1: Bagi saya, sports yang popular kat sini sekarang ni. Okey, pickleball memang ya. Kalau ke mana-mana you pergi kan, dulu satu masa dulu tempat tu jadi macam warehouse ke apa. Betul? Tu semua dah tukar. Diorang dah change. They change it, they make it into a pickleball court. So, you know, untuk business, dari segi business untuk banyak orang apa tu, pengusaha or business people, memang dia buat money kan.
0: Betul.
1: You have kalau you nak, if you think of a good business, that's one thing. And it's same time, you keep people healthy juga, orang dapat bersenam.
0: Betul.
1: So you know, that's one thing. Yeah, pickleball is popular. Lagi basketball popular, futsal, futsal, dengan yang lagi satu tu apa tu, rock climbing tu?
0: Rock climbing.
1: Rock climbing sekali. Itu yang banyak aktiviti yang saya tengok yang youngster yang buat lah kan. Saya tak buat. Saya kalau besok
0: sakit urat.
1: Berapa nak keluar hospital. Ya.
0: Sakit urat lah, no. Kalau kami di belah Perlis ni, kalau main lasok macam tu dia boleh sakit urat esok ni. Lepas tu akan banyak lah staff-staff yang akan pergi ke hospital minta MC. Sebab
1: betul.
0: Sakit urat.
1: Betul. Yalah.
0: Cuaca di sana pula macam mana tu?
1: Cuaca panas panas, tapi kadang-kadang cuaca hujan. Macam baru-baru ni ada flash flood juga. So you know, orang kena bersedia kan. Everybody kena bersedia. Pendengar Perlis FM, pendengar Tracks FM, betul. Semua mesti bersedia. At least apa tu, kalau ketua rumah tak ada masa tu, budak-budak, adik-adik semua tu, dengan siapa-siapa yang dekat rumah tu kena tahu apa plan untuk kita nak apa tu, nak escape daripada flood tu kan.
0: Ya, betul tu.
1: Dia kena tahu.
0: Dan kalau macam di Perlis ni, kalau dia dah panas tu, dia hangat lit-lit, orang panggil. Cuba Mr. Greenman sebut tengok. Hangat lit-lit.
1: Hangat lit-lit.
0: Mantap.
1: who's laughing over there?
0: Ryan. Sebab dia lah saya hampir mati juga kemarin.
1: Where's Ryan? Come on, let's see Ryan.
0: Boleh. Dia kena dah masuk. Dia kena masuk.
1: Ryan masuk, Ryan.
0: Sebab dia memang tak boleh pergi mana hari ni.
1: Okay, Tracks FM. Macam mana pendengar saya nak tahu Ryan ada di sana?
2: Like very hot.
1: Yes. Yeah, definitely. And the weather there is very hot. Because
2: very hot.
1: You're also
2: today
1: gonna be planning
2: the weather,
1: some
2: 41 degrees Celsius.
1: Right? Can goreng telur,
2: Yeah.
0: Boleh masak terus. That's why kita kat dalam konti. Dalam konti selamat sikit lah.
1: That's it, right? Betul. Yes. Okay. All right. So what are you doing? Because yang saya baca dekat paper ini, Perlis dan Kedah, two places were experiencing cuaca yang betul-betul panas. Mereka nak buat sangat cloud seeding. Apa tu pembenihan awan?
0: Pembenihan awan, betul. Dalam 2-3 hari kebelakangan ni, hujan turun di sebelah petang. Jadi bila malam tu dia sejuklah. Tapi kalau Perlis ni dia tak panas, bukan Perlis nama dia. Sebab di Perlis, betul, di Perlis dia ada buah yang memerlukan ke tahap kepanasan yang tinggi. Baru dia jadi manis.
1: There you go. The harum manis.
0: Betul.
1: Oh, the best.
0: Mr. Greenman dah pernah datang ke Perlis?
1: Of course.
0: Oh, yeah. Good.
1: Berata-rata saya pergi.
0: Mantap sekali kalau macam tu. Jadi dah makan dah lah buah harum manis.
1: Dah. Of course, memang. Kalau tak pergi pun minta kawan bungkus.
0: Boleh juga macam tu pun.
1: Of course kan. Asalkan bawa mangga, okey cukup, tak apa. Dia tak datang pun tak apa, hantar mangga je.
0: Betul, janji pos.
1: Betul. So how much is a kilo sekarang harum manis ke sana?
0: Oh, harum manis sekilo dalam 20 lebih jugalah. Dalam 28 28 ke atas. Dia tengok pada grade buah tu juga.
1: Macam mana nak tahu grade tu bagus?
0: Kulit,
1: secara just dasar, just rough. Kulit, okay,
0: kalau kulit dia kena cantik, dia tak ada kesan-kesan orang kata apa, gigitan penyengat tu. Makna kata cantik buah tu, elok je kita pegang dia, kerah elok je. Dan kita akan cium dekat dia punya hulu. Dan kita akan bau manis sangat. Makna kata elok lah
1: tu. So if you smell, kena bau, kena cium the smell lah. Cium the smell.
0: Betul.
1: Cium bau. Cium dia bau.
0: Kita akan tahu kata buah tu dia cukup cukup segala sifat lah, cukup rasa. Betul.
1: So kalau dia tarik lama-lama tu memang tiba, expert lah tu.
0: Kalau dia tiba-tiba tak dok je bau, itu bukanlah buah harum manis.
1: Okay. Wow.
0: Sebab sekarang ni pun banyak juga yang kena scam dengan tentang buah harum manis ni.
1: Betul. Jadi, itu yang saya nak selamatkan pendengar-pendengar tracks dengan pendengar Perlis FM.
0: Jadi, kena tahu dulu buah, bentuk buah harum manis yang sebenarnya. Dia ada kelainan. Okey, dekat cakuih, kalau kami di belah Perlis ni, paling hujung dia tu, yang lekuk dia tu kami panggil cakuih.
1: Okey. Sini cuba, cakoy tu yang dia goreng dalam minyak tu, cakoy.
0: Itu kuih cakoy. Mr. Greenman ni cakoy. Dia cakoy.
1: Cakoy.
0: Ha. Okay,
1: cakoy. Itu macam nak beli cakoy tapi dah letih, so cakoy satu.
0: Jangan.
1: Okey.
0: Dia lain pemaksudannya. Cakoy tu dekat cakoy.
1: Betul.
0: Cakoy dia tu. Dia dia bentuk dia lain daripada buah mempelam yang lain.
1: Alright. So dia kena macam mana tu?
0: Dia kena cakoy dia tu lebih sikit. Dia macam berpusing macam macam kalau kami panggil bentuk wow lah.
1: Okey.
0: Dia ada tu sikit di hujung dia tu. Dia sempur, dia macam remoh yang naik sikit.
1: Macam slipper lah, macam slipper Arabian slipper tu yang depan tu tang macam tu.
0: Boleh juga macam tu pun. Jadi lah tu, dia naik tu tinggilah. Sebab tu buah dia tu pun harga tinggi kalau ikutkan tu.
1: Oh, betul.
0: Sebab buah-buah lain macam cakui dia tu tak berapa nak tinggi seperti mana buah harum manis.
1: Alright. Pernah tak you beli buah yang sangat expensive tapi bila makan tu memang tak rugilah. Sedap.
0: Pernah.
1: Macam how much biasa macam tu kalau?
0: Kalau macam dekat Perlis ni, buah yang paling mahal itu memang buah harum manis lah. Pada kami mahal dah lah. Dia ikut berat dia dan grade dia. Saya pernah beli dalam harga dia 35, 36 macam tu. Untuk sebiji sebab dia cukup berat, rasa dia pun memang cukup manis. Sebab bila kita potong, kita akan nampak isi dia colour orange.
1: So rahsia-rahsia macam today, all the rahsia yang you bagi saya ni, orang-orang Perlis memang dah tahu dah.
0: Memang dah tahu dah lah sebab apa, buah tu daripada sini.
1: Okay, so anybody nak beli buah tu, kalau nak beli apa yang good buah tu, kena pergi cari orang Perlis sebagai kawan.
0: Betul. Memang cari kena berkawan.
1: Betul. I got one ready. You got friend or not? I got.
0: Ada Mr. Greenman pun okay dah pada saya. Ryan. Cukup dah. Ah, Ryan. Boleh. Ryan pun ada.
1: Ryan also. Right, okay. Yeah. Okay, so, besides harum manis, apa lagi buah yang popular dekat Perlis?
0: Kalau dekat sini, buah yang paling popular lagi. Buah apa lagi, Ryan? Paling popular?
3: Momotan.
1: Momotan tu macam apa tu?
0: Rambutan.
1: Oh, rambutan. Okay, okay. Dengan momotan.
0: Kalau dekat sini, belah Perlis, dia sebut moktan.
1: Oh, kenapa?
0: Memang orang Perlis lorat dia begitu.
1: Okay, okay, okay.
0: Dialek atau pelek dia tu macam tu.
1: Okay.
0: Mok, cuba moktan.
1: Moktan.
0: Mantap.
1: Ya. Yeah.
0: Boleh dah, okay, jadi orang Perlis.
1: Wait, of course, no problem saya.
0: Ya. Yeah. Selain daripada buah harum manis, memang buah moktan lah. Okay, buah rambutan.
1: Betul. Alright.
0: Okay. Then,
1: so dekat viral port yang you cerita tadi tu,
0: okay,
1: ada tak dia orang serve buah-buah yang macam ni?
0: Tak ada lah serve. Sebab kat situ dia tak ada kafe kan. Yang kan, memang spesifik untuk jual buah tu dekat situ.
1: Tapi mana tahu kan, popular juga kan.
0: Ya. Tapi kita ada tempat Bukit Bintang. Oh, dekat sini pun ada nama Bukit Bintang.
1: Okay.
0: Jadi so, dekat situ dia ada ladang harum manis.
1: Oh, wow.
0: Ada. Belakang rumah saya pun ada pokok harum manis.
1: Ada ladang juga.
0: Sebab tu manis tak saya?
1: Manis.
0: Gurau-gurau. Okey. Jadi apa, Mr. Green Man nampak gayanya sampai di sini sajalah untuk kita punya program Silam Budaya.
1: Nice. I enjoy talking to you.
0: Kita harapkan ini bukan kali tak akhir lah untuk kita berjumpa. Dan mungkin selepas ini, kalau Mr. Green Man ke udara bersama dengan Perlis FM, mungkin Ryan pula yang akan duduk dekat sini.
1: Habislah you, Ryan.
0: Betul. Memang saya akan bagi kat dia kau-kau punya lepas ni. Jadi apapun, terima kasih dan ampun dan maaf ya, sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya ya waktu ni yang bertugas untuk ceritakan sama-sama lebih banyak lagi tentang orang kata apa, port viral kita hari ini. Dan sekalung penghargaan jugalah untuk Trax FM yang atas Silam Budaya kita hari ini. Dan harapnya perkongsian ini juga membawa banyak manfaat lah ya untuk semua kawan-kawan. Baik, sampai kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Bye. 34 stations, many companies.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi bang pun boleh. Jom WhatsApp 47 0174541688.

kopi dangdut. Apa nak kata no? Kalau dapat minum kopi waktu-waktu law ni, kan, sebab apa, cuaca di Negeri Perlis waktu law ni pun, kawan-kawan, tengok keadaan di luar sana tu macam mendung saja, kan. Kena kopi boleh apa, biskut Pak Segi pun nak kata. Apa pun, terima kasih juga untuk Pak Suli daripada Bacok, Kelantan. Katanya dia minat sangat dengan sukan bowling. Ini disebabkan tadilah yang kita bersilang budaya dengan Tracks FM. Terima kasih Pak Suli atas perkongsian juga bersama dengan kami di Perlis FM. Katanya, assalamualaikum, selamat petang Lin daripada Perlis FM. Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk Pak Suli Bacok, Kelantan. Katanya kalau kat panas, kalau dekat Perlis panas tu hangat lit-lit. Tapi Pak Suli kata kat kita, kalau kat Kelantan pula panas ceng-ceng, tak ada hujan. Terima kasih Pak Suli atas perkongsian. Orang kata apa, bahasa tu juga, dialek tu juga, kan, bersama dengan kita. Terima kasih layan Perlis FM, dan kita harapkan Pak Suli terus layan Perlis FM di mana saja Pak Suli berada. Okey, baiklah, untuk waktu ini Lin juga nak kongsikan dengan anda semua yang mana penutupan sementara bagi Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis bagi Hari Kelepasan Am, yang mana pada 17 Mei 2026 pada hari Ahad adalah Hari Kelepasan Am bagi Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Kiranya UTC ditutup sepenuhnya. Untuk 26 Mei 2026 yang jatuh pada hari Selasa pula adalah sehari sebelum Hari Raya Aidil Adha, UTC Perlis beroperasi hanya separuh hari, ya kawan-kawan, bermula daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 petang. Dan untuk 27 dan 28 Mei 2026 iaitu hari Rabu dan juga Khamis, UTC ditutup sepenuhnya bagi Hari Kelepasan Am Hari Raya Aidil Adha. Manakala 31 Mei pula 2026 yang jatuh pada hari Ahad adalah Hari Kelepasan Am bagi Hari Waisak. Jadi Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis ditutup sepenuhnya. Cuma pada 26 Mei sahaja 2026 hari Selasa, UTC beroperasi separuh hari daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 petang. Itu adalah untuk makluman kita bersama, ya. Waktu sekarang ni pun dah membawa kita ke pukul 3.49 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang bertugas waktu lon ni. Tapi sambil-sambil dengar Perlis FM yang sedang memandu, kita harapkan anda juga selamat dalam pemanduan. Selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah Lin akan terus teman anda untuk edisi hari Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah ni hingga ke pukul 6 petang. Terima kasih juga untuk rakan kita waktu lah ni, siapa ni? Ini adalah Kak Ani kita, katanya assalamualaikum Lin, hi pretty, amboi dia puji kita. Waalaikumsalam, hai, katanya selamat petang dan selamat bertugas. Terima kasih, selamat petang. Katanya moga Lin happy-happy dan bahagia setiap hari, no? InsyaAllah, amin. Katanya nak minta dengarkan lagu Wulan Merindu daripada Cici Faramida. InsyaAllah selagi kita akan selit untuk hiburan kita bersama, ya. Dan untuk semua kawan-kawan di mana saja anda berada, masih lagi boleh terus hantarkan kiriman anda sekiranya anda nak kongsikan perkara yang sahih, info-info yang terkini. Pastikan yang sahih dahulu, dan sekiranya anda nak membuat ucapan buat yang tersayang pun, boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekali lagi, ada lagi perkongsian untuk anda dari semasa ke semasa. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya solat fardu asar hari ini pada pukul 4.37 minit petang, maghrib 7.28 minit malam, dan isyak 8.41 minit malam. Terus dengar.

0: Fan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Baiklah kawan-kawan, untuk makluman kita bersama juga, permohonan murid untuk kepera sekolah KPM bagi kalender akademik sesi 2027 akan dibuka mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026. Permohonan juga boleh dibuat melalui permohonan di atas talian di http://eprasekolah.mo.gov.my mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026. Penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan juga ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Untuk syarat-syarat kelayakan, semestinya kanak-kanak warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Okey, banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan dengan anda dan kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali pula dengan perkongsian seterusnya. Terus dengar.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

0: satu suara, satu jiwa.
1: Suka berpantun atau nak cuba berpantun?
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yo.
4: Ada Cikgu Wah.
1: Kami buka ruang untuk anda. Dengarkan segmen istimewa pantun anda.
3: Mahal sungguh santan kelapa. Beli di kedai jauh berbatu.
2: Ai, jauh sangat.
3: Kenangan sekolah tak dapat lupa. Lawan lari selalu dapat mak satu.
2: Kak Wah lah orang kawati.
3: 100, 200, 400, 800 semua dapat mak satu.
2: Baik, terima kasih Kak Wah.
4: Terima kasih Kak Wah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengarkan segmen istimewa pantun anda hanya di Lima Rentak Irama Melayu Asli setiap Selasa 3:15 petang. Perlis FM, serasi denganku. #pantunberseni semua tertawan.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
3: FM Serasi dengan Kuli masih lagi di sini teman anda daripada pukul 2 petang hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni. Semestinya dalam hemo-hemo kita enjoy ke apa memang sempoi. Dan kita harapkan anda terus sempoi bertemankan Polis FM hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan terima kasih untuk Tok Wan Chin. Terima kasih katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Tok Wan Chin suka sangat lagu Ku Tahu Kau Merindu. Kau Rindu Ella. Ya yeah, betul. Terima kasih juga untuk Kak Ani. Katanya terima kasih juga untuk Lin kerana siarkan lagu Bulan Merindu. Baiklah, ini pula kiriman daripada Kak Latifah kita. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat petang, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk Kak Latifah dan semua kawan-kawan. Katanya nak dengarkan lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Katanya nak tunjukkan khas buat abang tersayang. Amuih sweet dia hari ini. InsyaAllah saat lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama sama ya. Untuk makluman kita bersama kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama dengarkan pula info terkini dalam berita Perlis FM. Dan untuk panduan kita bersama muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya waktu solat fardu asar ini pada pukul 4.37 minit petang, maghrib 7.28 minit malam dan isyak 8.41 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.37 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harap dengan pemakluman awal ini dapatlah kawan-kawan atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jangan pergi mana-mana, terus setia dengarkan Perlis FM Serasi Dengan Kau.

0: Perlis FM.
1: Kasih dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Perlis FM.
1: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Perlis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Sedia bersama Perlis FM.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.
1: Saya nak semak caruman KWSP. Ini markat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
2: Tak perlu Encik. Nombor markat saja dah cukup.
1: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
3: Boleh Cik.
1: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
3: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan markat saja.
4: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail menyeru para pelajar agar memanfaatkan kepesatan dunia digital secara optimum demi memperkasa pembelajaran dan pembangunan diri. Titah baginda, kemudahan seperti sudut digital dimanfaatkan sepenuhnya sebagai platform untuk memperkukuh pembelajaran kendiri, menguasai kemahiran ICT serta merangsang daya kreativiti dalam kalangan pelajar. Demikian titah Tuanku Raja Muda Perlis ketika berkenan berangkat menyempurnakan perasmian program Titian Kasih Mega 2026 peringkat SMK Derma di Kangar baru-baru ini. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Program anjuran Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis berkenaan melibatkan kehadiran seramai 481 orang pelajar tingkatan 1 hingga 3. Sempena majlis tersebut, Tuanku Syed Faizuddin Putra turut berkenan menyempurnakan perasmian Pusat Sumber Az-Zahrawi yang dilengkapi kemudahan moden seperti capaian Wi-Fi, tablet dan komputer riba serta menyediakan lebih 10,000 naskah buku. Pusat ini juga berperanan sebagai hub penganjuran bengkel teknologi termasuk percetakan 3D dan kecerdasan buatan AI sejajar dengan keperluan pendidikan masa kini. Keluhan dan pandangan pesawah sentiasa diambil perhatian oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, khususnya berhubung kenaikan kos penanaman padi. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, setiap tuntutan serta aduan pesawah sentiasa diteliti dan cuba diselesaikan mengikut padanan perbelanjaan serta kepentingan dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung keluhan Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah yang meminta kerajaan membantu golongan pesawah yang terpaksa menanggung kenaikan kos penanaman padi yang boleh membebankan mereka. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad berkata kerajaan sentiasa bekerja dan bersedia mencari jalan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Ketika ini, bekalan makanan utama negara masih stabil, manakala stok penimbal beras negara berada sekitar 300 ribu tan. Seluruh masyarakat Perlis perlu sentiasa meningkatkan lagi ilmu, memperkukuhkan disiplin, menjaga integriti serta mengamalkan budaya kerja yang profesional dan berhemah. Dalam dunia yang semakin mencabar dan berubah pantas ini, rasa selesa tidak seharusnya dibiarkan, menghakis semangat untuk terus memperbaiki mutu penyampaian perkhidmatan masing-masing. Ini kerana setiap kejayaan yang diraihkan tidak hadir dengan mudah. Ia terhasil daripada pengorbanan masa, komitmen yang berterusan serta semangat kerja berpasukan yang kukuh. Demikian titah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail selaku yang dipertua MAEBS selepas berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan agihan zakat MAEBS kepada 3 orang asnaf dari kawasan Kampung Syed Omar baru-baru ini. Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
1: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah Perlis FM.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Allah.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, titian ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hema-Hema.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
4: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
5: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
6: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
5: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

jangan duk kalih ke mana-mana. Sekejap lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik main semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat serenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
1: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi BAS.MY kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan BAS.MY Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarta serta baik pulih balai bomba.
2: Maulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu perolehan, kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
1: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran.
1: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya, perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pencintaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bus.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RKM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Okay, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik, tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini? Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini. Apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syokin ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita dah fahamlah, perkara yang kita tak nampak. Dosa, pahala, tak nampak kita. Syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belakang. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini. Cerita Nabi Adam, kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di syurga pada awalnya, kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu lah. Kita tahu, tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga. Perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan. Itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat, tak tahu. Bukan kita tak tahu, Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sejarah, Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala, nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok, waktu itu baru nak dengar. Tak jadi apa dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, kembalikan kami na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin, sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi, boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara ghaib pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisap. Kan? Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Kan, alif lam mim dzalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, kan? Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT, betapa kerdilnya kita, betapa kita ni tak ada apa pun, ya? Betapa lemahnya kita. Kullu man 'alaiha fan, setiap daripada kita itu akan musnah, tetapi Allah SWT akan kekal teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti, kita itu akan, kita panggil apa? Terbang, berterbangan. Seumpama pepatung. Seumpama pepatung lah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan. Bukannya apa? Bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur. Gunung ganang pun akan berterbangan. Seperti apa? Seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Anak, wal jibala utada, bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita, apa kita panggil, kita hancurkan gunung ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah. Kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kekuasaan Allah SWT. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan, bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Kita tengok pada perkara yang lain yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'al qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah, sejenis haiwan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang ni, tak berlaku lah. Kalau buka pintu, lembu bagi salam ke kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, kerana Allah menjadikan perkara-perkara yang khawariqul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kerana kita bangun pagi hari ni, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur, kan? Turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa, tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata, ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last, tuan-tuan, walaupun last, tuan-tuan, ini yang mungkin yang lebih penting, kan? Walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar, kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya. Allah menjaga agamanya. Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis, tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok, kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yakni kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Ada kita tengok apa, macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin apa, tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok, kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut apa, Ta'al, menyebutkan, wahai orang Islam, di belakang ku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada moderator.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okay, soalan yang terakhir kepada Ustaz Syauqi, iaitu apakah persediaan yang kita semua boleh mulakan pada hari ini sebagai persiapan untuk menghadapi akhir zaman? Falatafaqal mashkura.
3: Jazakallah khairan kepada moderator. Baik, soalannya adalah apa yang kita boleh mulakan untuk kita buat. Dah kita tahu apa yang Ustaz Muhaimin sebut, apa yang Ana sendiri sebut, dan apa yang Ustaz Syafi sebut secara tak langsung tentang dunia akhir zaman ini. Nabi kata memang akan berlaku, dan yang paling dahsyat seperti mana yang disebutkan adalah kiamat yang kubra itu, yang besar itu, yang datangnya fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj tadi, dan juga Dabbatul Ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi, matahari terbit di belah barat dan sebagainya. Itu yang paling besar, itu yang paling kita kena kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita masih hidup pada waktu itu, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Tapi tak apalah, sekarang ini kita Allah takdirkan masih lagi kita duduk dalam keadaan yang belum berlaku benda tu. Apa yang perlu kita buat? Baik. Cara yang paling terbaik untuk kita hadapi semua ni adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita dalam beragama ini kita ada panduan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi sebut fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati. Dan ini yang penting. Nabi kata di akhir zaman akan kamu lihat banyak masalah, fitnah yang kita sebut tadi sebahagiannya, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. So kamu kena sentiasa pegang dengan kejap sunnahku. Sebab itulah kita kena betul-betul fahami apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang betul-betul cara berakidah yang betul yang Nabi ajar bagaimana, sebab nanti akan banyak orang dakwah, ini yang betul. Ini yang betul yang kamu ikut aku, ikut aku, ikut cara aku. So apa yang boleh tentukan dia betul ataupun kita betul ataupun mereka yang betul? Siapa yang paling tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu selamat. Begitu juga dalam aspek-aspek lain. Dalam aspek kita nak orang kata nak buat apa saja, panduannya dalam agama kita ada dah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Sebab itu kita kena betul-betul pegang. Sebab Nabi kata bukan saja pegang biasa, sebab Nabi sebut di akhir tu tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajis. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya memang orang akan pada waktu fitnah itu berlaku, kita susah nak tentukan mana-mana yang betul, melainkan sunnah Nabi saja, petunjuk dia yang boleh tentukan mana yang betul, mana yang salah. Sebab keadaan sekarang ni, contohlah kita cakap, macam-macam orang buat aktiviti tu, aktiviti ni, ada yang pergi ke kubur dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya, doa kepada, bukan doa, dia minta daripada orang kubur tu, orang soleh. Kita tak tahu boleh buat ke dah ni. So kita tengok Nabi benarkan tak? Nabi ada buat tak benda tu? Kalau Nabi tak buat, kita ikut cara yang Nabi suruh buat. Minta kepada Allah direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling selamat. Kenapa kita nak minta dengan cara yang kita tak tahu? Boleh tak minta ya Ali? Boleh tak nak minta kepada ya Sidil Badawi? Ha, ni kalau contoh siapa yang belajar dalam ilmu agama, kadang-kadang dijumpa dengan cara pendekatan yang macam tu. So fa'alaikum bisunnati. Sebab fitnah ini Nabi kata memang akan berlaku, dan caranya adalah fa'alaikum bisunnati. Baik, kadang-kadang yang pertama ini mungkin orang kata, ustaz tak apalah, belajar agama tahulah benda ni betul, benda ni hadis. Kami mana nak tahu, ustaz? Orang tu kata hadis, kami ikutlah, belum tentu sebenar-benar betul-betul kami boleh cek itu ada tak dalam hadis. Maka kita pergi kepada nasihat Nabi yang kedua, iaitu duduk dengan kelompok yang disebut sebagai, Nabi sebutkan sebagai jamaah. Tapi jamaah di sini bukanlah maksud dia mesti bai'ah jamaah sekian. Maksudnya duduk dengan kelompok yang kita tahu mereka ini mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengikuti panduan seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut panduan Al-Quran, berakidahnya dengan akidah yang benar, berfiqhnya juga dengan fiqh yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang keluasan-keluasan yang ada lah, seperti mana dalam empat mazhab fiqah ini masih lagi dalam daerah yang diterima. So kita ikut, dan kemudian mereka juga mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nizamun syamilun yatanawalu mazahiril hayati jami'ah fahiyya daulatun. Yang tahu Islam ini bukan saja pada aspek ibadat saja, bukan pada aspek akhlak saja. Islam ini secara keseluruhannya. Kita duduk dengan kelompok itu supaya Nabi kata wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Ingat, sebab syaitan ini dia mudah kacau orang yang dia duduk sendiri. Seorang-seorang dia duduk tak kacau orang, tak duduk dengan orang. Pergi masjid pun alhamdulillah lah kalau main masjid. Tapi kalau tak main masjid itu red flag teruk lah. Tapi kalau main masjid pun kita kena duduk dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tadilah kita kata kadang-kadang kita tak boleh nak baca Quran, hadis sendiri tak boleh nak faham, kita tak tahu. So kita duduk dengan kelompok yang boleh membimbing kita, yang boleh menegur kita kalau kita salah. Dan ini memang perintah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya sabar, tahan diri kamu, duduk dengan orang yang baik-baik soleh ni, sebab mereka akan sentiasa menegur kamu kalau kamu salah. Mereka akan boleh betulkan kamu kalau kamu salah. Sebab kita kadang-kadang mungkin tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita duduk dengan kelompok yang baik yang boleh menasihati kita. Dan dalam Al-Quran surah yang kita selalu baca, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi. Nabi kata manusia ni kita dalam kerugian kecuali kena ada empat sifat ni. Amanu wa 'amilu ssalihat, kita kena sentiasa bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah amalan soleh kita. Yang ketiga, duduk dengan kelompok yang boleh menasihati kita. Kalau tidak, kita rugi. Kita akan semakin teruk, semakin teruk. Sebab tu Nabi kata, beriman dan amal soleh ini syaratnya kena duduk dengan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kena duduk dengan orang yang boleh pesan kita. Kalau kita tak duduk dengan orang yang boleh pesan kita, tak boleh nasihat kita, maksudnya kita tak duduk dalam kelompok yang Nabi kata jamaah, kelompok yang boleh membimbing kita tadi. So ini penting, kita kena duduk secara ramai-ramai, maksudnya kita duduk dengan masyarakat yang boleh membimbing kita. Alhamdulillah di Perlis ini kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kelompok yang kita yakin mereka berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa kalau kata manusia ni tak sempurna, kelompok mana pun tak sempurna. Kalau salah kita tegur, kalau kita salah, mereka tegur. Yang penting, semua jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pantang. Baik. Sebaliknya, kalau kelompok yang memang kita tahu tanya pasal hadis, tanya pasal Al-Quran, tak tahu. Maksudnya, tak rujuk Al-Quran dan Sunnah langsung dalam amalan mereka. Bacaan sekian, zikir pagi, baca apa? Kita bacalah bacaan ini. Ambil dari mana? Hadis Nabi ke? Bukan. Maksud kita dah pelik lah. Ini kelompok yang bukan nak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Maksud kita kena hati-hati. Sebab Nabi kata, golongan yang tidak menjadikan panduan Al-Quran Sunnah, macam kita sebut tadi lah, mereka akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang ialah kita tak menggunakan istilah, tapi terkeluar daripada jalan kebenaran, sesat. 72 daripada mereka adalah sesat, satu saja yang benar yang Nabi sebut, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka yang mengikuti apa yang disebut ataupun yang aku tetapkan ataupun yang ikut sunnah Nabi lah. Bahasa mudah dia, baik. Dan yang terakhir, ada lebih kurang 2 minit lagi, iaitu kita mengamalkan apa yang Nabi SAW sebut secara khusus tentang akhir zaman nanti. Ataupun akhir zaman, Nabi memang ajar kepada kita supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan. Dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama. Iaitu 10 bacaan man qaraa fawatiha suratil kahfi, seperti mana dalam riwayat Muslim. Usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan, kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Al-Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu. Macam mana Nabi Musa, dia rasa dia tahu semua benda. Tapi Allah nak didik dia, Allah nak ajak dia, kata ada benda yang kamu tak tahu. Sebab ilmu ini, maksudnya kadang-kadang ilmu ni tak bawa kita, ataupun kadang-kadang kita ni jangan sombong dengan ilmu, bahasa mudah dia. Tapi itu juga sebagai, kalau kita telusuri ayat dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan, kisah Zulkarnain, kuasa, dan fitnah iman, Ashabul Kahfi 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi SAW. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sebab panduan dia, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar. Fitnah yang jelas tak apalah, kita boleh tentukan ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam, tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni. Salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati. Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan, kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut begitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia. Cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang kepada Allah SWT, apa yang kurang dikelemahan saya sebenarnya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, forum kita bertajuk Akhir Zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi ia merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati, dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya lalu dia mengharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga sekarang dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

Ya, kita dah pun berada di jam yang terakhir. Segala info dan hiburan tetap berjalan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di

Ya, nampak gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemo-hemo, kita enjoy ke apa memang sempoi. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12:30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Polis FM. Dan untuk pertemuan kita hujung minggu ni, hari Sabtu 9 Mei 2026, bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, saya Sri Amin Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda. Ruangan Cerita Orang Pekali 6-12. Jadi salam hujung minggu buat semuanya. Terima kasih banyak-banyak sebab masih lagi setialah bersama dengan Perlis FM, tak kira di mana jua anda berada, maupun yang mendengarkan di 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik tu. Kita harapkan dapat terus kita bersamalah sampai pukul 12.30 malam lagi, sebab banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Sambil-sambil tu bertemankan jugalah info-info, maklumat-maklumat terkini yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa sepanjang 6 jam pertemuan kita petang ini. Dan terima kasih buat rakan tugas tadi bersama dengan Lin untuk ruangan Hemoh-Hemoh. 4 jam Lin teman anda, pukul 2 sampai pukul 6. Jadi petang ni saya ambil alih lah untuk terus hiburkan anda, untuk terus teman anda, sambil-sambil kita bertemankan cuaca yang baru lepas hujan juga di belah Kangak ni. Dan apa pun kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Happy-happy lah cuti-cuti ni. Mana ada orang cuti stres-stres kan? Kalau ada pun mungkin duk fikir pasal masalah-masalah yang lalu tu, dia terbawa-bawa sampai ke cuti ni kan. Tapi apa pun kita harapkan anda semua dapat selesaikanlah yang mana masalah-masalah mungkin dah lama dah menghantui diri tu kan. InsyaAllah juga petang ni kita nak harapkan kita dapat santai bersama-sama, sambil-sambil kita layan lagu, sambil-sambil kita tenangkan diri. Dan salam hujung minggu buat semua pendengar Polis FM. Mungkin ada kat rumah tu yang tengah duk berehat, selamat beristirahat. Yang mana yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni, selamat bertugas lah. Selamat mengikut tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Yang mana tengah memandu tu, hati-hati selalu, okay? Semoga selamat tiba ke destinasi. Kemana jua yang anda ingin tujukan petang-petang macam ni? Macam biasa, sehari kita nak layan pilihan lagu kenangan. Tapi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Ruangan Cerita Orang Pekali 6-12. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan terus setiap Polis FM. Serasi denganku.

Atau 2.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku 6.18 minit petang bersama dengan saya untuk ruangan cerita orang pekali 6.12 pertemuan kita di hujung minggu hari ini. Jadi kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan dapat terus kita bersamalah sampai pukul 12.30 malam sehari. Yang mana anda boleh mendengarkan Blaze FM di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi untuk petang ini alhamdulillah sejuk lagi kan di bumi pekali hari ini, dan kita harapkan mungkin ada kawan-kawan yang buat kerja di kawasan yang terbuka tu boleh sambung baliklah buat kerja kan. Tadi mungkin dia tertunda sekejap sebab hujan yang turun tadi, dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, segala urusan anda yang mana anda nak selesaikan hari ini. Buat peniaga-peniaga pun kita harapkan dimurahkan rezeki selalu, sebab kalau kita dah tengok belah-belah petang lah ni memang lah duk main hujan kan, tak sama ada lebat ke tak lebat ke, tapi hujan tetap hujan juga kan petang-petang tu. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar lah apa yang anda rancangkan. Yang mana duk berniaga tu pun kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar juga. Dan berehat tu pun seronok lah no. Petang-petang ni boleh berehat, bertemankan dengan keadaan yang sejuk sikit petang ni, sambil-sambil berkenal dengan kopi panas pula, teh panas pula kan, duk sembang-sembang pula, seronok lah. Jadi apa pun kita akan cuba untuk hiburkan anda lah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah susun sampai pukul 12.30 malam. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang nak hantarkan kiriman ucapan, anda boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Blaze FM je, 0174541688. Ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda yang buat permintaan lagu tu pun. Kalau ada ruang untuk kita nak selit-selitkan tu, kita akan cubalah untuk selitkan, okey? Apapun sekejap lagi kita nak dengarkan pilihan lagu kenangan, tapi jom kita layan dulu. Ini dia lagu daripada Guyon Waton, Perlahan. Terus Blaze FM, Serasi denganku.

0: Kau okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita nak teruskan berkenaan dengan peribahasa. Jom sama-sama kita ikuti. Peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Laksana golok kayu, ditetakkan tak makan, dijual tak laku. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apa maksud peribahasa ni kan? Peribahasa ni membawa maksud pengetahuan yang tidak sempurna sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit jua pun. Janganlah kita jadi orang yang macam ni. Kalau kita nak menimba ilmu, kita nak mencari ilmu dalam dunia ni, carilah ilmu yang kita boleh gunakan dan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita seharian.
7: Sekarang, anda dah tahu.
8: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
7: Kenangan waktu bercinta

Kerana pun kekasih lah Sabri membawa kita ke pukul 6.36 minit petang untuk ruangan cerita memperoleh 6.12 hari Sabtu 9 Mei 2026. Jadi itu dua lagu untuk membuka tirai pilihan lagu-lagu kenangan kita bagi pertemuan kita hari ini. Jadi kita harapkan anda semua dapat tenang-tenangkan diri, dapat hibur-hiburkan diri semualah sepanjang kita bersamalah terus sampai pukul 12.30 malam lagi. Jadi ada banyak lagi lagu kenangan yang kita nak layan sama-sama. Apapun kita harapkan yang mana masih lagi dapat terus setia di 102.9 terus temanlah sampai pukul 12.30 malam. Dan begitu juga dalam ruangan WhatsApp, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, boleh hantarkan saja ke talian 0174541688. Macam Kak Rohani ni katanya, assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat petang juga kita ucapkan. Terima kasih banyak-banyaklah sudi bersama dalam ruangan WhatsApp petang ni, noh. Jadi insyaAllah lagi ada beberapa info yang kita nak kongsikan buat anda semua yang mana sempat untuk kita kongsikan bersama. Jadi pastikan terus setia di 102.9 MHz dan anda juga boleh layan Polis FM dalam talian di RTM Click, yang mana boleh layan kat mana-mana saja. Kat rumah ke, kat pejabat ke, dalam kereta ke, kat kenduri pun boleh, tak ada masalah. Tapi kat kenduri tu makan-makanlah dulu. Jadi apapun, jom kita nak teruskan dengan pilihan lagu kenangan kita yang seterusnya. Pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jangan duduk kali di mana dah, no, kawan-kawan. Tiada tangis lagi. Ella, Polis FM, serasi denganku.

Let's FM Serasi denganku. Baik, semua kita pun dah di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.28 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib. Dan dalam kesempatan tu, kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti lepas azan maghrib, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Dan nanti saya akan kembali untuk terus teman anda di 102.9 MHz. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, selagi ada ruang ada masa, kita akan bacakan kiriman anda. Boleh terus hantar ke 017-454-1688. Okay? Jangan duduk kali pimpinan dah, terus layan, terus setia. Plus FM, serasi denganku.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

And now.

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanya tentang solat ni, Ustaz. Bagi orang yang uzur yang solat atas kerusi ni. Law ni kan ada kerusi khas untuk orang solat tu kan. Jadi atas kerusi tu dia ada satu tempat untuk kita sujud. Memudahkan kita mengerjakan apa ni solat ni, Ustaz.
3: Maksudnya untuk letak kepala lah.
2: Untuk letak kepala di situ kan. Ada kerusi khas lah untuk orang yang sembahyang atas kerusi ni. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Okey, sebelum saya jawab soalan ini, saya akan bahaskan terlebih dahulu bagaimana orang yang mana nak sujud ketika mana di atas kerusi. Maksudnya dia tak boleh nak sujud secara sempurna kat bawah. Nak rokok dengan sempurna pun tak boleh. Maka dia pun dalam keadaan duduk atas kerusi, lepas tu dia nak rokok nak sujud bagaimana. Kalau nak rokok dalam keadaan segitu rupa, dia dalam keadaan rokok, dia menundukkan badan dia sehinggakan jabah, iaitu dahi dia berada di depan lutut dia. Itu rokok lah. Kalau ketika duduk atas kerusi nak rokok susah, nak rokok sempurna tak boleh. Maka dia buat bagaimana? Dia duduk di atas kerusi, kemudian dia pun bongkokkan sedikit badan ataupun kepala dia, tunduk sedikit sehinggakan jabah, iaitu dahi dia berada di depan lutut dia. Nak sujud macam mana? Nak sujud pula adalah dalam keadaan akhfadu minar ruku'. Dia merundukkan badan dan kepala dia lebih rendah daripada rokok tadi tu. Itu asasnya kalau untuk orang yang uzur ni lah. Yang kedua, tentang berkaitan kerusi ni pula. Contoh macam kita sebut tadi, kerusi yang direka khas, ada yang orang reka khas kerusi ni, yang mana dah ada tempat siap-siap, macam ada bantai ke di depan tersebut untuk sujud. Maksudnya kita tak sujud sempurna pun, tapi letak kepala dahi di atas bantai tersebut. Maka bagaimana hukum dia? Okey, para ulama bahas. Sekiranya benda tersebut berlaku, maksudnya kita letakkan dahi kita tersebut di atas bantal ataupun kerusi tersebut, dalam keadaan berlapik ke apa ke, letak di situ. Tetapi kalau benda tersebut berada dalam keadaan tidak tangkis, maksudnya kalau dalam keadaan punggung tetap tidak berada tinggi daripada kepala, maka itu kata Imam Ibn Hajar, la fa'idata fih, tak ada faedah. Dan memang betul pun, kalau kita duduk di atas kerusi, kita rendahkan badan untuk letakkan kepala kita, dahi kita pada bantai tersebut, tetap punggung kita tak berada tinggi daripada kepala. Dalam keadaan duduk atas kerusi, maka kata Imam Ibn Hajar, la fa'idata fih, benda ini sia-sia. Maksud tak ada faedah. Maka yang terbaiknya macam mana? Kalau dalam keadaan tak mampu tadi, dia sujud yang kita sebut tadi, iaitu dia hanya membongkokkan, menundukkan kepala dia lebih rendah pada rokok tadi. Tak perlu pun untuk ada apa? Untuk ada kerusi yang mana yang direka khas untuk letak bantal ke, untuk letak kayu ke, untuk semata-mata untuk apa? Nak bagi dahi tu kena juga benda, tak perlu. Kalau tangkis tidak berlaku. Tangkis tu apa? Tangkis punggung lebih tinggi pada kepala. Hakikatnya tak berlaku pun ketika itu sebab duduk atas kerusi. Maka ketika tersebut kita buat macam kita sebut tadi, kita menundukkan kepala ataupun badan kita lebih rendah pada rokok sahaja. Kita tak perlu pun untuk letakkan kepala kita pada bantai ke apa, tak perlu kita susah-susah macam tu.
2: Cukup sekadar itu.
3: Ustaz,
1: habak saya.

yang nak mendaftar anak-anak masuk ke prasekolah ni, jadi jangan duk buat lambat, kot-kot nanti terlepas. Kalau terlepas tu nanti pening kepala pula kan. Jadi kita pesah awal-awal, nanti tak kalut dah. Jadi apa pun, insyaAllah lah kita pun akan ingatkanlah buat anda dari semasa ke semasa, supaya anda pun tak terlupa pasal benda ni nak. Buat kawan-kawan yang lain boleh kongsi-kongsikan juga, dah dapat info tu jangan duk simpan seorang. Dan yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, anda boleh terus teman saja dalam ruangan WhatsApp Plus FM 017-454-1688. Okay, jadi jangan duk kali mana dah. Jom kita terus buka tirai jam yang ketiga pertemuan kita malam ini, ruangan cerita Ampulih 612. Dan nak hantarkan lagi kiriman ucapan, anda boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Sagi saya kembali untuk terus teman anda. Plus FM, serasi denganku.

0: dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis FM.
2: Di Perlis FM, kami memainkan lagu-lagu seperti ini.

0: cantik berseri.
1: Nak dengar radio?
0: Perlis FM.
1: Lagi dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Perlis FM.
1: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Perlis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Sedia bersama Perlis.

0: Aira, hang nak dengar apa tu?
1: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
0: Hang nak dengar orang lain dah gosip dalam live?
1: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
0: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapatlah like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
1: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
0: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.
2: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himbah masyarakat ini ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.

Plus kembali untuk terus kita bersama di jam yang ketiga. Dan sekarang ni pun dah 8.23 minit malam. Apapun kita dah menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya hari ini pada pukul 8.41 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan selamat menunaikan solat fardu isyak lah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Nanti pukul 9 pun kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam di sinar Sunnah FM. Dan pastinya saya akan terus kembali teman malam Sabtu anda hari ini 9 Mei 2026, di jam yang berikutnya, jam yang keempat. Mungkin ada lagi kawan-kawan yang nak hantarkan kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp. InsyaAllah lagi jam yang keempat kita akan sembang sama-sama lah. 017-454-1688. Jangan duduk kali pergi mana dah. Kita jumpa di jam yang berikutnya, okay? Teruslah yang boleh saya faham. Serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Daul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qada tak? Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!

0: Mami Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak takut tengah buat ini. Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
5: Nak kirim lagu?
6: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
5: Tak sibuk-sibuk pun boleh.
6: Jom WhatsApp pada 0174541688.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan, dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan.

0: atau era ketika ini yang mencabar. Banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
1: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Mat Syahri Saripan pula berpandangan sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
2: Dan antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
1: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Paya Jaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
4: Kita nak menyantuni Dr. Yusuf Rahman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
3: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
4: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
3: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
1: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, untuk bersama dah pun jam yang keempat. 9.16 minit malam, masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik untuk ruangan cerita mempelai 612 hari Sabtu hari ini 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi pun terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama. Kita banyak lagi lagu yang nak layan terus sampai pukul 12.30 malam sambil-sambil bertemankan info yang mana sempat untuk kita kongsikan dari semasa ke semasa. Nah, dan apapun kalau saya tengok dekat luar kawasan kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra ni, tadi duk nampak ada kilat-kilat sama. Dan tadi pun kita ada keluar asal lah, duk rasa macam bunyi guruh-guruh juga tu kan. Jadi mungkin ada kawasan-kawasan yang tengah duk hujan pada ketika ini. Kita harapkan yang tengah memandu tu hati-hati selalulah. Track pun tengah duk licin apa semua kan. Semoga selamat tiba ke destinasi. Dan alhamdulillah, ujung-ujung minggu ni sejuk je kan, rasa malam ni kan. Ada kot lagi yang terlena awal tu. Lena awal tak apa, radio jangan katuk, biar je dengar suara saya ni. Lena pun lena lah. Jadi apa pun, untuk jam yang keempat ni pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan. Kita cuba untuk mainkan lagu-lagu jiwang lah. Tadi jam yang ketiga kita banyakkan lagu-lagu yang baru, lagu-lagu yang hits pada ketika ini kan. Untuk jam yang keempat ni kita cubalah untuk layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak ke, sambil-sambil bertemankan dengan cuaca yang dingin je kan malam ni. Jadi sekejap ada info yang menantikan anda, pastikan tokoh setia di 102.9 MHz. Jom kita buka tirai jam yang keempat dulu untuk pertemuan kita hari Sabtu hari ini. Kasih berubah, Fredo, terus layan Place FM. Serasi dengan ku.

1029 MHz membuka tirai jam yang keempat pertemuan kita malam ini. Kasih berubah dan sekarang ni pun dah 9.22 minit malam. Apapun kita nak kongsikan buat anda, yang mana setiap hari Ahad esok jam 9.15 minit pagi anda akan bersama dengan DJ Feroz untuk Ruangan Medik Radio. Dan esok macam biasa, temu janji tu akan berlangsung macam biasa pukul 9.15 minit pagi sampailah ke pukul 9.45 minit pagi. Yang mana esok DJ Feroz akan bersama dengan tetamunya Dr. Mahfuzah binti Azmil Umur, iaitu pakar perubatan keluarga Prawarta Klinik Kesihatan Kangar, dan juga Puan Fairuz binti Mohtar, iaitu pegawai pemulihan perubatan pertuturan Hospital Tuanku Fauziah Kangar Perlis. Dan untuk esok tajuknya, bila patut risau anak lambat cakap. Jangan terlepas Golden Time. Betul. Tajuk dia sangat menarik. Jadi kalau nak tahu apa kupasan-kupasannya, boleh terus bersama dengan DJ Feroz esok untuk Ruangan Medik Radio dalam hingga pagi esok lah. Yang mana anda boleh dengarkan secara langsung di 102.9 dan juga secara di live Facebook Perlis FM. Jadi insyaAllah esok pukul 9.15 minit pagi boleh sama-samalah dengarkan, okay? Jadi insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda. Sekejap pun kita nak menyapa kawan-kawan kita dalam ruangan WhatsApp. Yang nak hantarkan lagi boleh terus teman saja 017-454-1688. Jom kita layan lagu seterusnya, jam yang keempat, Pelitaku Zoreda, Perlis FM, serasi denganku.

Yang 102.9 MHz masih lagi setia bersama kita di jam yang keempat dan masih lagi bertemankan saya. Jadi apapun, terima kasih buat Maman katanya. Assalamualaikum, selamat malam saya. Selamat bertugas. Malam-malam ni dengar lagu-lagu jiwang ni, teringat kisah-kisah lama tu. Sajalah, memang saja kita nak bagi teringat pun. Tapi yang best-best lah noh. Yang sedih-sedih tu tak payahlah nak ingatkan lagi. Buat apa lah kita lagi nak ingat benda-benda yang buat kita sedih kan. Benda yang sedih tu kita biarkan saja. Yang happy-happy tu yang patutnya kita simpan. Jadi, terima kasih apapun. Waalaikumsalam. Selamat malam juga buat Baman kita. Terima kasih lah sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Dan ini ada seterusnya daripada Bang Mi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sya'alam tengah hujan lebat ni. Bukan kata Sya'alam lah, tadi Perlis pun hujan lebat juga petang tadi. Tapi sekarang ni saya tak pasti macam mana. Cuma tadi kita nampak tu adalah kilat-kilat apa semua tu kan. Cuma tak pasti belah mana yang tengah hujan, belah mana yang tak hujan apa semua tu. Mungkin kawan-kawan yang lain boleh kongsikan bersama macam mana keadaan sekarang ni dekat kawasan anda. Dan ada lagu permintaan katanya dengarkan daripada Mami kita ni. InsyaAllah, terima kasih orang Sya'alam sudi bersama dalam ruangan WhatsApp dan juga mendengarkan Perlis FM. Kita akan cubalah untuk terus hiburkan anda semua sampai pukul 12.30 malam lagi. Yang mana lagu-lagu pun kita dah susun dah, yang sempat untuk kita nak selit-selitkan lagu permintaan tu, kita akan cubalah untuk tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan sekarang ni pun kita nak ingatkan lagi buat anda semua berkenaan dengan penutupan UTC Perlis bersempena dengan hari kelepasan am sepanjang bulan Mei dan juga bulan Jun 2026. Yang mana paling terdekat sekarang ni pada 17 Mei 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, diikuti dengan 27 dan juga 28 Mei 2026 bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, dan juga 31 Mei 2026 bersempena dengan Hari Waisak. Itu untuk bulan Mei. Dan untuk bulan Jun pula, 1 Jun 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan juga 17 Jun 2026 bersempena dengan awal Muharram. Jadi semua tarikh-tarikh yang disebutkan tu, agensi-agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah sepanjang tarikh-tarikh tersebut. Yang mana satu tarikh ni akan beroperasi separuh hari saja, iaitu pada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari, iaitu pada 26 Mei 2026, iaitu sehari sebelum hari raya haji itulah, sebelum hari raya Aidiladha. Jadi tarikh-tarikh yang lain tu semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi, no? Jadi, insyaAllah kita akan kongsikan buat anda dari semasa ke semasa supaya anda pun tak terlepaslah dengan info ni. Yang mana yang dah dapat info ni boleh kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya depa pun tak terlepaslah untuk nak dapatkan info-info semasa yang mana kita dah kongsikan buat anda di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi terima kasihlah buat kawan-kawan yang mungkin berada di luar kawasan Perlis tu kan, yang masih setia bersama dengan Perlis FM ni di dalam talian di RTM Klik tu. Terima kasih banyak-banyaklah sebab dah pilih Perlis FM ni sebagai medium utama anda lah untuk nak dapatkan maklumat-maklumat terkini, nak dengarkan lagu-lagu kan. Kita akan cuba untuk terus teman sampai pukul 12.30 malam saja. Jangan risau yang tu. Jadi jom, ini lagu permintaan daripada Bang Mi tadi, nak dengarkan Suratan Takdir. 9.30 minit malam, teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya dalam ruangan cerita Perlis 6.12. Teruslah yang Perlis FM, serasi denganku.

0: Dan ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Blitz FM, anda masih lagi bertemankan saya, Syed Amirul Syafiq, untuk ruangan cerita orang peralih 6-12. Jadi ada beberapa lagu yang kita dah putarkan buat anda. Kita harapkan anda terhibur, dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama, kan. Apapun, sekarang ni kita nak kongsikan buat semua yang tengah duk mendengarkan Blitz FM. Ini berkenaan dengan Institut Penilaian Negara INSPEN JPPH akan menganjurkan persidangan International Real Estate Research Symposium IRERS 2026 pada 12 hingga 13 Mei 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur WTC. Peserta yang mendaftar layak mendapat jam CPD daripada pelbagai lembaga berkaitan harta tanah di Malaysia dan layak menuntut HRD Corp. Jadi buat kawan-kawan yang nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut, boleh terus layari laman sesawang INSPEN di www.inspen.gov.my. INSPEN tu INSPEN. Jadi buat kawan-kawan semua, jangan terlambat, mana nak tahu rezeki anda, kan. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan buat anda dari semasa ke semasa supaya anda tak terlepas untuk info ini, okay? Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda. Sagi kalau ada kawan-kawan yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp lagi, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Hantarkan saja ke 017-454-1688. Jom kita layan lagu seterusnya untuk ruangan cerita orang paling 6-12. Terus layan Blitz FM, serasi dengan gue.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari Ilahi.
0: Teruskan dengan Pelis FM 102.9.

0: Mama janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama janganlah SMS masongan tu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

pertemuan kita malam Sabtu hari ini. Masih lagi bertemankan saya. Kita pun dah di jam yang kelima untuk hari Sabtu hari inilah. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang masih lagi setia bersama. Dan tadi pun jam yang keempat, dah banyak lagu-lagu jiwang lah, lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu yang mungkin ada pernah kisah berlaku lah pada tahun 90-an dulu ke, awal tahun 2000 ke, 80-an ke. Kita dah putarkan buat anda. Jadi kita harapkan anda semua terhibur. Dan pastinya banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan bersama dengan semua yang mendengarkan di 102.9 MHz. Dalam kesempatan tu, kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang berada di luar kawasan negeri Perlis ni, yang dengarkan di RTM Klik tu ada. Ada kawan-kawan yang daripada Pantai Timur pun ada, ada daripada Hujung Selatan pun ada, Sabah Sarawak pun ada juga yang mendengarkan di RTM Klik. Mungkin anak-anak perantauan yang rindu sangat dekat kampung ni kan, dengan cara lepaskan rindu, dia dengarlah info-info apa yang berlaku di negeri Perlis ni kan, di ruangan RTM Klik tu. Jadi terima kasih buat semuanya lah yang sentiasa bersama dengan Perlis FM. InsyaAllah setiap hari kami akan cuba untuk hiburkan anda dan juga kongsikanlah maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa, 18 jam daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Jadi jam yang kelima, jom kita nak terus buka tirai dengan pilihan lagu untuk malam ini. Jangan duduk kali dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: media digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Awal ini untuk bersama masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz, ruangan cerita mempelih 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Perlis FM, yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Dan macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Perlis FM ni. Jangan risau, tak kena bayang apa-apa pun. Kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media Perlis FM, okay? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil tu kita nak layan lagu-lagu lagi untuk pertemuan kita malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duduk kali pilih mana dah, okay? Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi dengan kru.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
7: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Place FM serasi denganku.

Pelan Kesinambungan Bekalan Minyak Negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 11 Malam.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan.

0: to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
2: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
3: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk-Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua Nugini. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisis sukan, Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita dah pun menuju ke jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12 bagi pertemuan kita hari Sabtu, hari ini 9 Mei 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada maupun yang mendengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan sekarang pun dah 11.13 minit malam. Jadi terima kasih yang terus mendengarkan Perlis FM lah. Dan selamat malam kita ucapkan buat semuanya. Mungkin ada juga yang dah nak masuk tidur tu, kita ucapkan mimpi yang indah lah. Semoga baik-baik saja urusan anda, dan semoga esok akan menjadi hari yang lebih baik lah daripada sebelum-sebelum ni. Terima kasih juga buat Abang Hafiz, katanya selamat malam Perlis FM. Selamat malam juga buat Abang Hafiz kita yang bersama dalam ruangan WhatsApp. Jadi macam biasa, pertemuan kita di jam yang terakhir ruangan cerita orang Perlis 6.12, kita nak sama-sama layan pilihan lagu-lagu sendu yang mana kita pun dah susun buat pertemuan kita malam ini. Dan untuk membuka tirai, kita dengarkan sama-sama lagu daripada Imran Ajmain, 1000 Tahun Lagi. Jadi jangan kalih pergi mana-mana dah, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan saat lagi pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Plus FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Simon Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 102.9

Saya Mak Fahli dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan
0: pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni hujung minggu.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada rasa di jiwa andai setia kita bahagia. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya sekali lagi, Asrul Pakar atau AB, yang pastinya akan menemani saudara dalam segmen Simfoni Hujung Minggu dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi nanti. Tentunya 6 jam penuh kenangan, cerita dan lagu-lagu klasik terbaik yang menggamit perasaan. Baik saudara, hari ini dah masuk 10 Mei 2026 Masihi, bersama dengan hari Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Firdaus Isa yang telah menemani saudara dalam Simfoni Hujung Minggu di sebelah petang tadi, dari pukul 6 petang hingga 12:30 malam. Baik, bercakap tentang Simfoni Hujung Minggu, pasti ada pilihan pendengar selama 1 jam dari pukul 12:30 malam hingga 1 pagi. Pilihan pendengar yang pertama, baru saja saya dapat ni, Khairuddin dari Kelana Jaya, katanya ingin lagu Tarikan Nafas Yang Terakhir, nyanyian daripada Datuk Sharifah Aini. Ucapan untuk hiburan pendengar Radio Klasik. Baik, lagu pembuka tirai pada pagi ini, Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Ramai masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Radio Klasik selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sekarang menunjukkan pukul 12.15 minit pagi. Di jam yang pertama ini, kita sajikan dengan Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar. Hantarkan kiriman saudara ke nombor WhatsApp kami 0135656128 berserta dengan lagu pilihan dan ucapan kiriman ataupun apa saja yang terpendam di hati. Baik, kiriman yang seterusnya datang dari Raja Muhammad Fuad bin Raja Ibrahim. Katanya ingin lagu Chris dari kumpulan Tiara. Ucapan buat waris-waris kerabat yang berada di Melaka, semoga dipermudahkan urusan. Seterusnya, kiriman daripada Pak Cik Razali Selayang. Katanya ingin lagu Ye Sama-sama Hai Piarka. Nyanyian daripada Lata Mangeska untuk semua pendengar-pendengar lagu ini. Baik, kita akan teruskan dengan pilihan pendengar yang seterusnya. Di Melaka, semoga dipermudahkan urusan. Seterusnya, kiriman daripada Pak Cik Razali Selayang. Katanya ingin lagu Ye Sama-sama Hai Piarka. Nyanyian daripada Lata Mangeska untuk semua pendengar-pendengar lagu ini. Baik, kita akan teruskan dengan pilihan pendengar yang seterusnya. Geska untuk semua pendengar-pendengar lagu ini. Baik, kita akan teruskan dengan pilihan pendengar yang seterusnya.

0: ramai masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang telah masuk pukul 12.45 minit pagi, saudara. Kita masih berada dalam ruangan Simponi Hujung Minggu pilihan pendengar. Sudah semakin menghampiri ke penghujungnya, saya akan bacakan tiga kiriman pendengar yang terakhir. Mana yang tidak sempat? InsyaAllah cuba lagi pada masa akan datang. Kiriman seterusnya datang daripada Kak Jalita Asad yang berada di Yongping. Katanya ingin lagu Tenda Biru, nyanyian daripada Desi Retna Ratnasari. Kiriman ucapan untuk hiburan sendiri dan semua peminat Radio Klasik. Untuk semualah ni. Semoga terhibur. Selamat malam. Salam malam minggu. Salam malam minggu. Thank you DJ. Itu dia. Seterusnya, kiriman dari Puan Salam Jaafar. Kampung Pikat, Bogawan, Sabah. Katanya ingin lagu Laksaman Raja di Laut, nyanyian daripada Iyet Bustami. Untuk hiburan sisi keluarga juga buat semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Semoga terhibur. Dan yang terakhir, Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung Melaka. Selamat berkonti 12 hingga 6 pagi dalam Simponi Hujung Minggu buat DJ. Terima kasih. Harapan dan doa semoga DJ B sihat, sejahtera dan ceria hendaknya. Katanya ingin lagu Words, nyanyian daripada kumpulan Boys Son. Ditujukan buat pendengar setia Radio Klasik yang belum tidur. Juga buat DJ AB. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri Simponi Hujung Minggu pilihan pendengar pada kali ini. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Oi, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abang Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
7: Untuk DJ-DJ hebat, Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidung Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Bersama saya, Azrul Bakar atau AB akan menemani saudara dalam simfoni hujung minggu dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Sekarang masuk pukul 1.04 minit pagi, kita berada di jam yang kedua. Pada pagi ini banyak kiriman yang telah pun dihantarkan, namun saya akan cuba bacakan di antaranya. Abang Lin Banjari katanya selamat berkoti simfoni hujung minggu dan sihat-sihat, senyuman manis, selagi ceria selalu hendaknya. Ucapan juga untuk satu nama tetap di hati istrinya Fatika. Selamat Hari Ibu, semoga sihat-sihat, senyuman manis-manis, selagi ceria selalu hendaknya. Amin. Mokta Aliman di Segamat Johor, putra bongsu Nordin di Keluang, Pak Wan Jumari dan pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Jangan lupa siarkan untuk Radio Klasik. Jangan lupa siarkan untuk Radio Klasik. Baik, insyaAllah. Sebenarnya Benny Pratama dari kampung Jauh Pasi Pagi, Kota Sambas, Kalimantan. Katanya salam kasih sayang buat pendengar-pendengar Radio Klasik. Sebenarnya Salim Daud dari Kanga Perlis, katanya untuk semua, ucapan untuk semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang meminati lagu. Lagu apa dia mintanya? Lagu Maggie Z untuk hiburan sendiri. Okey. Dan pendengar-pendengar Radio Klasik yang meminati lagu ini, sekian. Baik, khususnya siapa lagi? Salim Daud, Yub Rahim dari Bota Kiri, Perak. Selamat bertugas DJ Azrul Bakar, Yub Rahim di Bota Kiri, Perak. Semoga sihat sahaja. Apa katanya? Menyapa saja Kak Alifah dari Kajang. Katanya selamat berkonti. Emma Rahima, Brunei, Darussalam. Ucapan untuk kesayangan Emma yang selalu di hati dibuat semua hiburan pendengar. Selamat bertugas diucapkan dari Emma Rahima, negara Brunei, Darussalam, jiran kita. Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu Puteri, nyanyian daripada Datuk Zain Abidin, Bila Rindu Ku Sebut Namamu, Siti Fairuz. Lagu yang telah diterbitkan pada tahun 1988. Dan satu lagu daripada Nonstop Caca, Maggie Z, Benang Biru. Kita akan sambung simfoni hujung minggu pada pagi ini. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 1:33 minit pagi, masih lagi bertemankan saya Asrul Bakar dalam Simfoni hujung minggu. Baik, ada beberapa kiriman lagi yang akan saya bacakan, di antaranya Osman Goodbye dari Permatang Damar Laut Pulau Pinang. Apa katanya untuk sahabat-sahabat Hajah Zainab, Hajah Halijah, Jasri Hamid, Linda Sarawak, Kak Ram, Pak Long Johan, Mat Syah. Katanya selamat malam buat mereka semua. Seterusnya saya Abdul Rahman di Pontian, Johor. Salam Simfoni hujung minggu. Kiriman untuk anak-anak tersayang Safwan, Syahira, Syafiq, Syafika, Syazwani, Sakinah dan Syarifuddin. Dan sahabat-sahabat yang mengenali diri ini di mana saja berada, juga buat hiburan diri sendiri untuk lagu-lagu yang telah disiarkan. Tulis saya Kak Sonia dari Kuang, Selangor. Assalamualaikum DJ AB, selamat malam. DJ kesayangan orang ramai peminat Radio Klasik. Selamat berkonti 12 hingga 6 pagi. Terima kasih Kak Sonia, Kak Rosonia. Mak Rock 60 sen. Selamat bertugas, layan harmoni klasik. Simfoni hujung minggu. Santai sama tepi pantai, kawan ramai dengar. Oh tu dia. Terima kasih, terima kasih Mak Rock 60 sen. Seterusnya Marzuk Zaidi dari Pagan Serai. Ucapan buat semua pendengar Radio Klasik dan selamat bertugas DJ AB. Seterusnya Man dari Segamat, Johor. Yang kepada yang berjaga malam, katanya istimewa Puteri Idaman Singapura. Oh, siapakah dia? Itu dia daripada Man Segamat. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Sik Kedah. Katanya kiriman untuk Hasni yang berada di Perlis dengan ucapan semoga Hasni sihat di samping anak-anak tersayang. Seterusnya Atuk Encem, Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Katanya semoga mendapat haji yang mabrur kepada bakal-bakal haji, insyaAllah. Amin. Ruby dari Kuala Kangsa. Katanya untuk semua pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana berada, selamat malam. Dan istimewa untuk DJ AB yang bertugas, selamat bertugas. Habib An-Naja. Oh, Sungai Apit, Riau. Oh, baru saja menyapa saya di sini. Jauhnya. Jejaka Idaman, Flat Sri Selangor. Apa katanya? Ingin lagu? Rindu serindu-rindunya, insyaAllah. Baik, seterusnya Hashim Shah dari Ceras, Kuala Lumpur. Apa katanya? Kiriman untuk grup PWP Kampung Penajis, Rembau, Negeri Sembilan. Oh, Rembau eh. Acik Fatimah Zah, macam biasa. Dari Parit Tengah, Muar, Johor. Kiriman untuk anak-anak yang mak sayang, Mama Izzat, isteri Husna, Nuha, Nur Izzati, suami dan anak perempuan Nur Syafiyah, El Zahra, Nur Hana dan suami di Melaka. Razita sekeluarga di Segamat, Muhammad Bukhari sekeluarga di Seremban. Salam rindu dari mak. DJB, terima kasih, sama-sama. Oni Kul dari Brickfield, Kuala Lumpur. Katanya kiriman ucapan untuk pendengar Radio Klasik di mana juga berada dan selamat Hari Ibu. Dari Oni Cool, Brickfield, Kuala Lumpur. Asna Mina, Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Ha, apa ceritanya? Minta lagu Kesepian, nyanyian Datuk Ahmad Jaiz. InsyaAllah diturunkan buat Hari Ibu warga emas yang masih belum tidur lagi. Semoga sahabat sihat-sihat dan kenal diri ini. Salam DJ Azrul Bakar, selamat malam. Selamat bertugas dan simponi hujung minggu. Bila punya gambar ni? Dikirimkan gambarnya bersama rakan-rakan. Baik. Haziq dari Putrajaya, apa kata? Haziq Putrajaya. Salam Masjid. Haziq dari Putrajaya ingin ingin lagu Berita Dirantau Eli Ken. Katanya untuk mak ayah, kakak yang sedang bercuti di Terengganu. Selamat bertugas baik DJ AB. Selamat malam semua pendengar Radio Klasik. Saat Kidin dari Batu Putih, Batu Pahat, Johor. Kiriman untuk Nur As isteri. Isteri Nur Asma, anak-anak Nur Idayu dan Nur Haslinda binti Saad. Selamat hari ibu buatmu semua dan ibu-ibu sedunia. Buat DJ Azrul Bakar, terima kasih. Hati-hati pulang esok pagi, insyaAllah. Terima kasih. Pamat PJ, salam sejahtera, salam simfoni hujung minggu, ceria selalu. Ras Zarina Permatang Kuang Seberang Perai. Selamat pagi DJ Azrul Bakar, simfoni hujung minggu bersiaran. Baik. Seterusnya, Mak Ndak Izzat Sungai Petani. Selamat bersiaran di ruang udara teman berteman bersama DJ Azrul Bakar. Semoga tenang dan senang hingga hujung minggu pagi ini. Jom layan Radio Klasik Merentas Zaman. Awang Binjol dari Baling Kedah ambil lagu Tunaikan Janji. Ramdi, oh, nak lagu untuk peminat Radio Klasik. Awang Binjol. Kak Ana dari Selayang, happy konti. Kak Ana dari Selayang, terima kasih Kak Ana. Hamid Harun Kemaman. Apa katanya? Untuk kiriman buat Pak Long Johan Kedah, Sharifah Syakina Kedah, Fasihah Taiping. Buat DJ, selamat bertugas, terima kasih. Tomat dari Bangi Wonderland Tempak. Ucap selamat bertugas kepada DJ bertugas. Terima kasih. Mokhtar Anwar, Felda Raja alias 3 Bandar Seri Jempol. Apa katanya? Selamat mendengar. Tak lupa selamat hari ibu. Kak Combi dari Parlimen. Dari mana ni Kak Combi? Lupa pula. Kak Combi, Bayan Baru. Selamat hari ibu kepada Siti Safina dengan ucapan selamatlah. Menempuh hari-hari akan datang dengan penuh cabaran. Bersabarlah sayang. Terima kasih. Seterusnya, Bonda Zabajat Kelantan. Selamat bertugas, selamat pagi. Selamat pagi buat pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Ramli Sarip. Apa ni? Dadah Berbahaya boleh tak? Nak lagu. Siapa ni? Tak ada pun namanya. Boleh tuliskan nama dulu dan daripada mana boleh saya bacakan. Dayang Jamalia Lok Kawi Sabah. Seterusnya apa katanya? Lagu Ahmad Jais, Surat Mesra atau Teman Sejati. Teringat masa remaja dulu walaupun berlalu ingatan masih terbayang. Akak pesan biar hidup ini mengalah tapi bukan ertinya kalah. Itu dia Dayang Jamalia Lok Kawi Sabah. Khairul Amir, selamat malam AB. Terima kasih Acik Nomal Ahmad Pulau 3 Perak. Salam harmoni simponi hujung minggu. Moga sihat, selamat bertugas hingga ke pagi. Terima kasih. Pasang lagu hantu pula. Sudah. Baik-baik, kita akan terus dengan lagu Mengharap Sinar Menelan Kabus, nyanyian daripada Dato' Ahmad Jais, Senjana Merah, Zainal Zain dan Dato' Awi. Namamu di hatiku, Azizul Khamis. Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: 1:55 minit pagi. Terima kasih kepada suara yang terus setia bersama Radio Klasik. Terima kasih yang telah menyapa saya. Di antaranya Ina Tuaran Sabah, Kak Rahmat Jabar, Imam Marang, Pak Wan Bubu Lambuk, Panan Jaya, Cik Lia Perlis, Uncle M. Fauzi, Nek Chu Dari Air Hitam, Batu Pahat, Haji Bari, Haji Ramli, Roza Razali, Bonda Zabajat Kelantan, siapa lagi? Mas Alusta, Kak Lifa dari Kajang, Emma Rahimah masih lagi bersama saya, Negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Kita akan berehat pada pukul 2 pagi nanti dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Saya tinggalkan saudara dalam 2 lagu, satu lagu Inggeris, All Out of Love Is Supply dan Main Shain Tunahin Shalendra Singh. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

0: kalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama Radio Klasik. Bertemankan saya Asrul Bakar dari 12:30 malam hingga 6 pagi nanti dalam Simfoni Hujung Minggu. Baik, sekarang juga pukul 3 minit pagi, kita berada di jam yang keempat. Setelah 3 jam berlalu, baru saja berlalu sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Dan saya akan terus baca kiriman saudara. Banyak betul lah ini. Saya cuba habiskan lah. Kak Rosonia, Kuang Selangor, katanya nak dengar lagu Inggeris, I Want to Sleep Alone. Kak Ros tak boleh tidur nak hiburkan kawan-kawan kak yang kerja malam, jururawat di Hospital Putrajaya. Kerja-kerja jangan tidur dengar lagu ni. Untuk kau orang, dari Sister Rose, Kuang Selangor tu dia. InsyaAllah. Sebenarnya Acik Fatimah Zah Mua Johor. Salam semua anak cucu Tok Mak Rindui. Razita Nur Izzati Taib, binti Taib, Nur Syida binti Jamil, Muhammad Jamil, Siti Rohana binti Haji Muhammad Yunus, Bu Susara by Muhammad Taib. Semua yang dilindungi rahmat kekasih Allah berpanjangan. Selamat pagi DJB, di Konti 12 hingga 6 pagi keesokannya. Hari ini balik kerja hati-hati, insyaAllah. Selanjutnya Mas dari Alor Star Kedah, apa katanya Mas? Sama simfoni pilihan pendengar DJB sentiasa tenang dan senang. Malam ini Kak Mas terlena lagi, sorry. Ngantuk sangatlah tu. Kak Mas berjaga teman AB sampai 6 pagi, dah tak ngantuk lah. Sudah. Baru saja bangun tu. Baik.

Oh, Pak Subido. Hari Ibu disambut setiap 10 Mei, tapi ada ulama menyatakan tidak boleh disambut pada hari tertentu. Kasih sayang cinta antara ibu dan anak, terutama anak lelaki, berpanjangan dulu, kini dan selamanya. Kalau tak silap pandangan Pak Su, tolong betulkan. Itu dia. Terpulang kepada masing-masing lah. Kan? Baik, seterusnya. Mama Ila Labu. Oh, Mama Ila Labu baru je jumpa siang tadi. Baru terjaga di lena. Selamat bertugas dia. Siap gerangan. Siapa di, gerangan di konti sekarang? Siapa? Tu dia. Dia dah siapa kita dah. Dia dah jumpa kita tadi kan. Mama Ila Labu. DJB. Kan dah beritahu tadi. Tak apalah. Seterusnya, siapa lagi? Kak Roson. Ya, sudah. Supali Sastrio Parit Samera. Selamat pagi katanya. Baru menyapa tadi. Siapa lagi? Haji Bari tadi. Apa katanya? Haji Bari. Selamat pengantin baru diucapkan kepada Faiz dan Ida binti Nur Hamid, sebelah rumah. Semoga dipanjangkan perjodohannya hingga ke jannah. Amin. Dari saya, Haji Bari. Itu katanya. Siapa ni? DJ Ucu Fazlin dari Bandar Putra Kulai, Johor. Selamat pagi baru. Pertama kali menghantar WhatsApp pada DJ AB baru. Ucu nak beri ucapan kepada akak angkat, iaitu Kak Bonda Zalina, Muhammad Rosman, Induk Maimun, pada sahabat Hanim Radia. Selamat hari ibu pada mereka dan semoga sentiasa sihat selalu. Ucu inginkan lagu. Lagu pula Mary Go Slow. InsyaAllah jika boleh. Sekian, terima kasih. Itu dia Ucu Fazlin dari Bandar Putrai Kulai, Johor. Seterusnya, Nek Chu dari Batu Pahat. Chu juga dari Air Hitam, Batu Pahat. Selamat malam, selamat bersiaran DJ. Terus layan sampai lelap. Uncle Fauzi, Pak Wan Cik. Semoga AB ceria selalu. Okey. Dari Parit Buntar. Uncle M. Fauzi, Parit Buntar. Pak Wan Bubur Lambu. Pandan Jaya. Apa katanya? Selamat malam DJ Asrul Bakar. Selamat bertugas melayani kami semua. Simfoni malam hujung minggu. Waktu rehat kami semua. Kenangan silam datang mengganggu. Banyak yang pahit dari manisnya. Rakan sekolah dulu remaja. Wajah segak, badan perkasa. Kini semuanya sudah tua. Nak bergerak pun rasa terseksa. Salam buat rakan-rakan sekolah di SMR Setiawan Perak pada tahun 1968 ketika kita di tingkatan 3. Semoga ceria selalu. Dari Pahlawan Bubul Lambuk. Itu dia kenangan lama ni. Tahun 68 ya. Imam Marang apa katanya? Selamat hari ibu buat rakan-rakan Radio Klasik. Menggamit kenangan yang bergelar ibu. Semoga ibu-ibu tetap di hati dan ceria selalu melayan anak-anaknya. Apa lagi? Siapa lagi? Ina Tuaran, Sabah. Salam simfoni ujung minggu. Semoga ibu sihat selalu, insyaAllah. Baik, kita akan terus saja beribu dengan lagu Tiga Malam yang diterbitkan pada tahun 1997. Tendangan dari gandingan 2x2 dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Kutunaikan janji, eh Ramli, dan kau kunci cintaku dalam hatimu. Ramlah Ram. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman 3.22 minit pagi. Terima kasih kerana terus setia bersama Radio Klasik. Satu kiriman daripada Kak Min Rahim Johor Bahru. Apa katanya? Salam siaran dengan wirama hujung minggu dan lagu-lagu yang mengikuti citarasa Kak Min. Oh, wirama hujung minggu pagi nanti Kak. Ni simfoni hujung minggu tau. Okey, tak apa. Hari ni lambat mencela. Terlena di timbunan baju yang baru selesai dilipat. Terlena. Sambil lipat baju tu terlena. Ya, boleh terlena. Letih sangat tu. Segar pula mata ini bila dengar lagu yang diputarkan sebentar tadi. It Only Words. Baik. Seterusnya, Kak Kamaruzi Mua. Oh, selamat hari ibu dan kepada sahabat handai. Sekolah Kebangsaan Parit nombor 5, Jalan Yusof Mua. Wah, dengar tu. Semoga semuanya sihat. Akak minta lagu Biar Bulan Bicara Sendiri. Okey. InsyaAllah. Untuk ibu diri dan semua sahabat handai. Akak Kamaruzi Haji Tamiz . Mua. Apa lagi? Siapa lagi? Asarazak. Sudah. Khairil Ame. Oh, masih lagi terus setia bersama saya. Kak Combi. Oh, nak ucapkan hari ibu kepada Siti Safina dengan ucapan selamatlah menempuh hari-hari datang. Dengan penuh cabaran, bersabarlah sayang, katanya. Mokhtar Anwar Felda Raja alias 3 Bandar Si Jempol. Katanya, selamat hari ibu kepada semua pendengar. Dan ditujukan kiriman untuk M Said. Mudah dituju untuk kawan-kawan di Puncak Alam, di Bukit Kucing, Bukit Cetakan. Ada lagi? Hamid Harun dari Kemaman. Untuk Pak Long, katanya kiriman untuk Pak Long Johan Kedah, Sharifah Syakina Kedah, Fasiha Taiping. Buat DJ selamat bertugas. Baik, kita akan teruskan simfoni hujung minggu dengan lagu Kelahiran Cinta yang diterbitkan pada tahun 1985. Tendangan Haliza. Apa Salahku, Rozia Latif. Dan Penantian Cinta, A. Razak. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk pukul 3:38 minit pagi. Kiriman seterusnya Kak Tipah. Baru saja menghantar kiriman Kak Tipah Sakijan Parit Sulung. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih setia dengar di Radio Klasik. Salam harmoni Klasik Simfoni hujung minggu 12:06 pagi. Apa katanya? Dengan ucapan selamat bertugas, nak beri ucapan selamat pagi dan salam tahajud pada semua sahabat pendengar setia Radio Klasik di utara, di timur, di Sabah dan Sarawak dan juga Johor. Kak Tipa baru balik dari jalan-jalan ke JB. Jalan-jalan lewat balik. Apa lagi? Kak Rahmah Jabar, Keluang Johor. Apa katanya? Salam tahajud, selamat pagi minggu. Semua hari ini nak pergi ronda-ronda pula dah. Di Mersing dengan anak-anak, lama tak ke Mersing. Lepas tu ziarah abang di Felda Tenggaroh, satu Mersing. Tunggu subuh dengar lagu-lagu di Radio Klasik, teman penghibur tanpa berhenti. Terima kasih Kak Rahmah Jabar. Apa lagi? Selamat berkonti. Siapa gerangannya ni? Azizan Al-Kodiang, terima kasih menyapa saya baru saja ni. Mantap. Salam dari Ahmad Jember dari Indonesia, negara jiran. Rosa Razali masih lagi bersama. Apa katanya? Berkali dari semalam tetap layan Radio Klasik. Zalia Hussein Ipoh Perak. Salam harum Simfoni hujung minggu. Baik, Cikgu Azman Kukup Pontian Johor, apa katanya? Masih setia di sisi Radio Klasik. Tertiba teringat cucu yang terkena jangkitan COVID-19, sekarang berada di sebuah pusat perubatan di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Moga baby Saif cepat sembuh dan pulang ke pangkuan keluarga. Kalau dapat siarkan lagu Bimbang oleh Seni Sahuri, amat-amatlah dihargai. Baik. Semoga dipermudahkan urusannya, diberi kesembuhan. Masih ada lagi COVID-19. Baik, siapa lagi yang menyapa saya? Haji Jaafar Ujang, Kampung Talang, Kuala Pilah. Salam awal pagi, selamat berkonti. Semoga diberi Allah kemudahan apa juga urusan. Terima kasih. Lagu-lagu yang menghiburkan jika ada ruang. Ingin lagu Dirikan, Zaliha Hamid. Baik-baik. Boleh ke ABC Nazam Berkasih pula? Syura. Syura dah putarkan tadi, tapi nanti saya semak semula. Baik, Kak Rosonia masih lagi ingin katanya ya, rakan-rakannya tadi. Baik-baik, rakan saya ni Man Pandan Jaya. Apa cerita Man dari Pandan Jaya? Malam-malam ku sungguh sunyi, lepak mamak sendiri-sendiri, dengar Radio Klasik sampai pagi, lepas subuh sambung sampai tengah hari. Kalau Pak Wan rasa sunyi, marilah lepak sini. Boleh kita ngopi-ngopi sambil dengar DJ AB. Itu dia. Yang penting DJ AB tu. Terima kasih Man Pandan Jaya. Baik, kita akan terus meneruskan simfoni hujung minggu. Sekarang pukul 3:42 minit pagi. Mengusung rindu. Spin jika Ari Lasso dan Mary Goslow dan Nilai Cintamu. Nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Asyad. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: 4 ni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kita berada di penghujung jam yang ke-4. Baik, sorry, saya akan tinggalkan. Selepas ini lagu I Don't Like to Sleep Alone, Paul Anka. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Sifoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama merentas zaman. Kita masuk ke jam yang kelima. Sekarang pukul 4 minit pagi. Kak Min Rahim dari Johor Bahru menanti waktu solat subuh. Kak Min bersantai-santai sambil mendengar lagu yang diputarkan. Rosa Razali masih lagi bersama. Apa katanya? Dia akan terus menunggu hingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih. Terima kasih kerana siarkan lagu. Jika kebetulan Ucu terjaga dari tidur. Daripada Ucu Fazlin tadi. Seterusnya Kak Khalija Talib, Penerok Pontian. Salam selamat bertugas kepada sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik. Selamat pagi semuanya, walau di mana berada. Selamat hari ibu kepada sahabat-sahabat dan anak-anak yang bergelar ibu. Semoga penuh rasa kasih sayang keluarga ceria-ceria selalu. Baik, Hazi Batang Kali. Dari Puncak Genting melayan Radio Klasik sambil bertugas hingga 6 pagi nanti. Terima kasih. Baik, kita akan teruskan Sifoni hujung minggu dengan lagu Belahan Dua Jiwa, nyanyian daripada S. Raziah dan Ahmad Yusof. Biarlah bunyi.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ada rasa ada jiwa andai setia kita bahagia. Pertemuan kita berakhir di sini, semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan. Namun saya akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selepas ini dari pukul 5 hingga 6 pagi nanti. Selepas itu, irama hujung minggu akan menyusul bersama rakan penyampai. Semoga saudara terus kekal bersama kami. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Jangan Ucap Selamat Tinggal, nyanyian dari kumpulan Sheets. Radio Klasik menggamit kenangan dirama merentas zaman. Assalamualaikum.

sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bahara. B-A-H-A-R-A. Bahara. Bahara adalah unit untuk mengukur berat barang dagangan seperti emas, gading dan cengkeh yang beratnya berlainan bergantung pada barang yang ditimbang. Misalnya, emas bersamaan 10 kati dan kayu cendana bersamaan dengan 6 pikul. Contoh ayat, lalu ia beli ubat bedil 14 bahara cengkeh harganya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wadh-dha'if wal marid fa idza shalla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik. Allah.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: dia boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya bagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Ahad 10 Mei 2026, 22 Zulkaidah 1447 Hijriah. Pagi ini akan bersiaran bersama dengan saya, Fairuzan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saroji, Hafizah serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar parampau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 5.52 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.04 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.17 tengah hari. Asar 4.37.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Islam. Ayo kita dengarkan perkongsian ilmu bersama Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus dan terus ceria dan bahagia sentiasa. Dan kali ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat-sangat menarik, iaitu berkaitan tentang rahmat untuk semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, berbahagialah, bersyukurlah kita kepada Allah kerana kita ini umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi itu dikhususkan ataupun menjadikan sebagai salah satu medium yang sangat terbaik untuk kita makin dekat dan cinta kepada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, Nabi Muhammad diutuskan supaya kita semuanya mendapat rahmat, bukan sahaja manusia yang mendapat kebaikan daripadanya, malah seluruh alam mendapat kebaikan daripadanya. Maka apa kata-kata ataupun disebutkan daripada Abu Saleh menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana rahmatum muhdah, ya, sesungguhnya wahai sekalian manusia, daku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada seluruh alam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, subhanallah. Bila sebut tentang rahmat kepada alam, Nabi Muhammad akhlaknya, tauladannya sangat hebat, bukan sahaja kepada manusia, malah kita lihat bagaimana kisah-kisah baginda Nabi, yang mana dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana Nabi sangat menjaga akhlak dan menjaga perilakunya yang sangat baik. Maka tuan-tuan, puan-puan, bila kita sebut lagi tentang rahmat seluruh alam, kita lihat bagaimana apa yang Nabi bawakan sehingga saat ini. Tuan-tuan, puan-puan, perkara inilah yang kita nak pegang, sehingga kan saintis-saintis barat ataupun pengkaji-pengkaji barat juga mengakui kehebatan ketauladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Pegangan inilah bukan sahaja yang dipegang ketika saat itu, tapi sehingga saat ini, zaman ini, kita memegang dan kita mengambil kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kita sebut rahmat, kebaikan yang kita perolehi dan kita dapati, bukan sahaja orang lelaki, bukan sahaja golongan wanita, bukan sahaja kanak-kanak, maka seluruhnya secara holistik mendapat kebaikan daripada apa yang Nabi sampaikan. Dan tuan-tuan, puan-puan, jom sama-sama kita terus mensyukuri yang kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus kita menjadi yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

102.9 MHz. Hi, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni. Hari Ahad 10 Mei 2026, 22 Zulkaidah 1447 Hijri. Macam biasa geng, di Konti Joe dekat sini geng, teman anda bersama-sama dengan rakan penolong jurutera lah, teman saya. Terima kasih kepada Kak Fiza dan juga Saroji, kawan-kawan saya yang tugas di sesen pemancar Palempau. Hai geng kat sana, anda semua lah yang mendengarkan 102.9 MHz serasi dengan Kuni langsung dari Kompleks Biaran Tangku Syed Putra. Saya akan bersama dengan anda selama 4 jam tau, 6 jam 10 pagi nanti. Berbagai info nanti kita akan kongsikan dengan anda. Dan macam biasalah, jam 7 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 7 pagi, kemudian anda kembali semula ke Place FM. Okay? Yang lek-lek kat rumah waktu ni tengah sarapan breakfast, selamat bersarapan. Penting sebenarnya sarapan pagi ya, untuk orang yang makan pagi lah. Ada setengah orang tu dia tak makan pagi kan. Apa-apa pun, semoga dipermudahkanlah semua tugasan anda pagi ni, insyaAllah. Dan juga kepada sahabat-sahabat kita lah yang sedang memandu waktu ni, sedang bertugas, baru je nak masuk juga pukul 7 pagi ni. Sahabat bertugas lah, sabarlah kita. Kita buatlah tugasan kita dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Alright gang, kita jumpa nanti selepas utama 7 pagi tau. Stay tuned, Place FM, serasi dengan ku.

Gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Oh, Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri. dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat dan pasti Yang Berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar finalis ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi bio bahan atuk, komiti membincangkan secara keseluruhan mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini tambah percuma tanpa had hanya ditawarkan

KU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Kor Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anand dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
2: Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada.
4: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
5: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
4: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
5: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
6: Cikgu! Cikgu, saya tak nak.
7: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi kamu semua.
5: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
7: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
5: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
8: Wow, rancaknya balas mesej.
7: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
9: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
7: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
5: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
10: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
11: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
12: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
13: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
12: Our nurse, our future. Empowered Nurse, Save Life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
14: A warning tonight about a scam.
15: Victims of a human trafficking syndicate.
16: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
17: gerakan 260.
18: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
19: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Lah. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak ada buat apa, kena telan juga lah.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
17: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
20: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu je.
21: Bukan tu target?
20: Ya, kalau tak ada dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
20: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
5: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
22: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
23: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

Kiss FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Alright gang, hingga pagi Kiss FM serasi dengan ku ya.

Y'all fly. Goodbye, y'all. Serasi Deku. Okay, Serasi Deku. Hi, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi lah pagi ni ya. Hari ni 10 Mei 2026, 22 Zulkaidah 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berhujung minggu, geng. Dan anda bersama dengan saya lah dalam segmen hingga pagi lah, 6 hingga 10 pagi ya, di 102.9 MHz ni. Bergegar juga secara online tau di RTM Click. Dan hari ni merupakan hari yang cukup istimewa. Kadang kita menyambut hari ibu lah ya. Sebab hari ibu lah kepada semua insan yang bergelama umi, mama, mami, mama, ama, bonda, ibu, di mana juga anda berada. Dan doakan untuk kesejahteraan umi kita, ibu kita, walau apa juga yang anda panggil, dia tetap ibu anda. Alright, terus setia Plays FM.

1.29 MHz serasi dengan tu. Okey, geng, selamat pagi-pagi ya. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dululah sekitar di Perlis hari ini. Tadi pun dengar ni guruh no. Okey, untuk hari ini 10.05.2026 pagi ni tiada hujan lah. Kalau tengok dekat map Malaysia ni petang ribut petir di beberapa tempat, malam pun sama jugalah, hujan di beberapa tempat lah. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Sejuk hari ni itu keadaan cuaca sekitar negeri Perlis. Anda boleh tengok dekat map Malaysia, mudah je met.gov.my. Kemudian anda tengokkan sana ataupun download My Cuaca lah, lebih mudah untuk anda tahulah keadaan cuaca terkini lah sekitar negeri Perlis. Tapi yang pastinya pagi tak ada hujan, petang hujan, malam pun hujan macam biasa. Sejuk lah kan. Ok, 7.33, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Ia Akhbar pagi ni. Tunggu Perlis FM serasi dengan ku.

0: Joe Flezo.
1: Okay, Joe Flezo dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza, penghibur Bu. Okay, 3.43 minit pagi, kita nak terus ke berita luar negara lah. Berita nasional tu anda boleh baca lah secara online, mudah je. Time dia ke apa, kemudian boleh baca kat sana lah. Saya kongsikan sebahagian tadi. Berita luar negara berkenaan dengan UK kerah kapal perang misi keselamatan Selat Hormuz. Ini di Istanbul ya, United Kingdom mengarahkan kapal perang tentera laut diraja ke Asia Barat. Ini sebagai persediaan lah bagi kemungkinan misi multinasional untuk melindungi kapal komersial di Selat Hormuz menurut Kementerian Pertahanan hari ini. HMS Dragon, kapal pemusnah Type 45 yang sebelum ini ditempatkan di Mediterranean Timur. Bahampiran Cyprus akan ditempatkan lebih awal di rantau itu dan bersedialah menyertai inisiatif maritim yang diterajui UK dan Perancis sebaik keadaan mengizinkan. Ini menurut beberapa media lah UK yang memetik jurucakap kementerian itulah. Misi yang dicadangkan itu disokong Perdana Menteri Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ini tujuan memastikan kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz. Kami boleh mengesahkan bahawa HMS Dragon akan dikerahkan ke Asia Barat untuk penempatan awal menjelang sebarang misi multinasional pada masa depanlah bagi melindungi perkapalan antarabangsa apabila keadaan mengizinkan kapal itu melalui Selat Hormuz. Ini dalam berita harian, boleh baca. Okey, dalam metro luar negara, aktivis global Sumud Flotilla diakwa dicabul tentera Israel. Ini di Istanbul juga. Tentera Israel melakukan pencabulan terhadap aktivis global Sumud Flotilla semasa penahanan mereka selepas misi bantuan disekat, kata Yusuf Ajisa, ketua jawatankuasa antarabangsa untuk memecahkan pengepungan ke atas Gaza pada Jumaat. Beberapa aktivis yang berpeluang memberikan keterangan mengesahkan bahawa sebilangan peserta telah mengalami pencabulan seksual selain dipukul, diseret, digari, ditutup mata. Beliau menambah bahawa pencabulan Israel termasuk serangan dan gangguan seksual serta pukulan menggambarkan apa yang berlaku sebagai satu pencabulan maruah manusia secara terang-terangan. Pelanggaran ini mendedahkan sifat sebenar entiti Israel, jenayah dan kekejaman dan tahap bahayanya terhadap rantau ini dan dunia. Kami terkejut dengan kurangnya reaksi dan kutukan yang meluas, terutamanya kepada kesatuan Eropah mengenai apa yang dilakukan oleh entiti Zionis itulah. Ini tegas Ajisa ketika menyatakan tentang tindak balas antarabangsa yang lemah terhadap insiden itu. Dan beliau juga menambah mengenakan sekatan ke atas Israel telah menjadi satu keperluan kerana ia meninggalkan pencabulannya disebabkan tidak dipertanggungjawabkan. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Okey, ini yang penting kan, dimuatkan dalam akhbar Sidar berkenaan dengan murid maut selepas tiru aksi permainan dalam talian. Ini di Jakarta, seorang murid tahun 1 di sebuah sekolah rendah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat maut selepas dipercayai meniru aksi gaya bebas daripada permainan dalam talian Free Fire yang tular di media sosial. Geng, hati-hatilah Mangsa Ahmad Izzat Wadi merupakan murid sekolah rendah Negeri 3 Lanek Baru di Desa Lanek Baru, daerah Lanek. Ketua Polis Sektor Lanek Ibda Alam Prima Yogi berkata mangsa meninggal dunia pada Ahad lalu selepas mengalami kecederaan serius pada bahagian leher. Mangsa masih kelas 1 sekolah rendah, meninggal dunia pada 3 Mei lalu. Beliau meninggal dunia selepas melakukan aksi gaya bebas yang sedang tular katanya. Dan menurut Yogi, mangsa sempat dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan namun disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah selepas mengalami patah leher, geng. Okey, ini penting, anda boleh tengok dekat Sinar bagaimana gaya dia tu, ada berita bergambar kat sana. Hati-hatilah dengan itulah dia, bila kanak-kanak ni terpengaruh dengan media sosial, tengok dalam media sosial tu permainan sebagainya, itu pun dah ada ni yang kali keberapa saya tak pasti, tapi masih berlakulah perkara yang sama sehingga membawa maut bahaya, geng. Hati-hatilah, tengok-tengok sama anak-anak kita kan. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan sikit lah berita hiburan sebelum kita dengarkan berita Plays FM. Okey, tunggu tahu 102.9 MHz di atas paras normal Plays FM.

atas paras normal Peter Pan. Okey, sikitlah berita hiburan eh. Ini pilihan dengan Fia Julia. Sekolahkan netizen mudah label artis sendu. Penyanyilah Fia Julia mengakui kurang senang dengan sikap segelintir pihak yang gemar berlabel seseorang selebriti ya sebagai artis sendu hanya kerana kurang menonjol di media sosial atau industri hiburan. Fia berkata, setiap artis mempunyai perjalanan kerjaya serta rezeki tersendirilah yang mungkin hadir lebih lambat berbanding orang lain. Betul, ada setengah orang mudah menganggap orang itu sebagai artis sendu, sebaliknya kecaman itu kita tak tahu, mungkin mereka dalam, belum ada rezeki, katanya. Rezeki daripada Allah SWT, geng. Dia tak main dengan cara duit saja dah, kan. Jadi kita kena sedarlah apa yang kita dapat ni, kan, ianya merupakan rezeki lah, bukan duit je. Dari segi kesihatan, dari segi keluarga, dari segi kasih sayang, itu adalah rezeki. Ada juga yang dalam kalangan selebriti memilih untuk tidak terlalu menonjolkan diri ya demi menjaga privasi kehidupan peribadi, katanya. Dan keputusan itu dibuat bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa perasaan iri hati dan hasad dengki segelintir pihak. Ini yang dikatakan oleh Fia Julia. Anda boleh baca berita ni sebenarnya dimuatkan dalam akhbar Berita Harian ni, info hiburan lah. Okey, lagi berita dibuatkan berkenaan dengan artis lelaki terus buat hal keluarga wanita mohon bantuan. Ini apa cerita? Kami terpaksa minta bantuan media supaya adik saya tidak dikawal dan dipengaruhi oleh artis terbabit, kata seorang individu ya, apabila menceritakan masalah yang dirapi oleh adik perempuan dia. Dia yang mendakwa abang kepada wanita terbabit berkata keluarganya sudah cuba menghentikan hubungan terlarang mereka yang tular sejak tahun lalu, namun penyanyi lelaki itu masih mengganggu adiknya, dan kedua ibu bapa kami didesaklah untuk menerima hubungan ini dan mereka ingin berkahwin. Pihak kami juga sudah membuat aduan kepada majikan artis itu, tapi tidak mendapat kerjasama sewajarnya. Adik perempuan saya seolah-olah menjadi orang gila sehingga menganggap sehingga sangguplah menentang membuang keluarga hanya untuk menjalinkan hubungan dengan artis lelaki itu, katanya. Dan kami tak tahulah tak maulah menerima kerana artis itu pernah berjanji untuk tidak menjalinkan apa-apa hubungan, namun dia sentiasa menghubungi, bahkan pernah keluar berdua, katanya. Dia juga kecewa kerana keluarganya sudah menghubungi artis itu tapi tetap meneruskan perhubungan berkenaan. Ini dimuatkan dalam akhbar harian hari ini, tak tahu siapa kan. Tapi dimuatkan dalam akhbar hiburan lah, boleh baca kat sana, geng. Okey, 7.54 minit pagi, menghampiri ke pukul 8 pagi. 8 pagi nanti berita Police FM akan ke udara. Saya bacakan kepada anda.

89. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Khairusan Muhammad dalam berita Perlis FM. Seluruh masyarakat Perlis harus sentiasa meningkatkan lagi ilmu, memperkukuhkan disiplin, menjaga integriti serta mengamalkan budaya kerja yang profesional dan berhemah. Dalam dunia yang semakin mencabar dan berubah pantas ini, rasa selesa tidak seharusnya dibiarkan menghakis semangat untuk terus memperbaiki mutu penyampaian perkhidmatan masing-masing. Ini kerana setiap kejayaan yang diraihkan tidak akan hadir dengan mudah. Ia terhasil daripada pengorbanan masa, komitmen yang berterusan serta semangat kerja berpasukan yang kukuh. Demikian titah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal selaku yang dipertua MAIBS selepas berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan agihan zakat MAIBS kepada tiga orang asnaf dari kawasan Kampung Syed Omar baru-baru ini. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal menyeru para pelajar agar memanfaatkan kepesatan dunia digital secara optimum demi memperkasa pembelajaran dan pembangunan diri. Titah baginda, kemudahan seperti sudut digital dimanfaatkan sepenuhnya sebagai platform untuk memperkukuh pembelajaran kendiri, menguasai kemahiran ICT serta merangsang daya kreativiti dalam kalangan pelajar. Demikian titah Tuanku Raja Muda Perlis ketika berkenan berangkat menyempurnakan perasmian program Titian Kasih Mega 2026 peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Derma di Kangar baru-baru ini. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarinaka Shah Halil. Program anjuran Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis berkenaan melibatkan kehadiran seramai 481 orang pelajar tingkatan 1 hingga 3. Sempena majlis tersebut, Tuanku Syed Fazuddin Putra turut berkenan menyempurnakan perasmian pusat sumber Az Zahrawi yang dilengkapi kemudahan